0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: 8.26 pagi waktu ni, lagu kita bersama dengan UKS. Dua-dua lagu yang pun pahit ku terlanjur dan juga pahit akan manis akhirnya.
2: Tapi begitulah dalam kehidupan kita ini kan, rasa kita sabar kan.
1: Ya, pahit dan manis mesti ada kan, mesti air. Ada. Naik turun mesti ada juga.
2: Dia macam gaduh-gaduh lah.
1: Gembira, suka, duka mesti ada juga.
2: Pasangan masing-masing lah kan. Mm-mm. Kalau ada malam, ada siang.
1: Iya,
2: ada suka, ada duka. Ada gembira, ada sedih. Mm-mm. Cuma peranan kita lah, sebab kita selalu menekankan tentang pentingnya kawan-kawan kan.
1: Yeah.
2: Sebagai orang yang terdekat untuk memahami kawan-kawan kita yang lain. Untuk dalam rangka mengurangkan stres.
1: Begitulah.
2: Stress management itu penting.
1: Betul.
2: Dia bukan penyakit-penyakit biasa kan. Kadang-kadang gitu kan, bila kita stress management kita gagal. Mana kita punya antibody jatuh.
1: Yeah.
2: Macam kawan pagi tadi tu, si Jack.
1: Kenapa?
2: Ayum, mana ni? Kau ni bukan ular aku cakap. Kau ni naga. Dia cakap yang pergi grounding. Kami baru-baru cerita pasal grounding. Jadi salah satu rawatan yang bagus itu tiga ni. Selain daripada dietary itu, yang kedua itu berpanas pada waktu pagi untuk 10 minit. Yang kedua itu, yang ketiga itu ialah grounding.
1: Grounding
2: itu maknanya penyaluran apa ni, charge negatif badan kita ke bumi. Grounding panggil. Jadi itulah, saya beritahu anak-anak saya, beritahu siapa-siapa yang beritahu dengan dia. Jangan terlampau sangat buat apa ni, sukan-sukan yang big impact dengan diri lah. Macam jogging
1: kan,
2: brisk walk saya lah, brisk walk. Walaupun kau muda, sebab ada baru-baru case ni yang pendapatnya, sebab apa? Dia ni kira muda. Muda-muda begitu kan, dia jenis yang suka berenang apa semuanya kan. Akhirnya habis di situ juga dia. Jadi maknanya berpada-pada.
1: Berpada-pada.
2: Kalau kamu jenis yang berjogging ke apa semuanya kan. Oh, hari ini syukur 4 kilometer. Come on lah. Seminggu pandai-pandai lah ya.
1: Ya, jangan
2: kena adjust lah.
1: Betul, dia kena adjust juga.
2: Dietary kan? Kamu kena jaga.
1: Sebab badan pun perlu rehat. Gitu kan.
2: Ya, jadi stress management tu lagi penting lah.
1: Betul.
2: Kan kau berjoging-berjoging tapi fikir masalah. Kau buat hal juga.
1: Itulah. Okey, 8.30 kita akan nantikan untuk di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan. Kita akan bacakan nanti respon anda. Kamulah selepas nanti di hari sana sini. Seketika nanti 8.30 minit pagi.
2: Bagi-bagi baru saja bakal kita cerita pasal pahit.
1: Pahit.
2: Makanan pahit.
1: Yes, nanti kamu respon di WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM.
2: Yes.
3: Rentak pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back, back, back, back.
3: Rentak pagi.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baiklah, untuk Dari Sana Sini pagi ini Khamis, kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM. Selamat pagi semua adik-adikku, Didi, Aida dan
2: Selamat pagi, Abang.
3: Selamat pagi.
2: Abang Long.
4: Ya, selamat pagi.
2: Abang Long, Kak Long.
4: Ya, adik-beradik okay, hari ini ya.
1: Okey, okay, semua tu sehat.
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau ada apa-apa bagi tahu abang.
2: Kan. Bang kena bully kami, bang.
5: Dia kalau transfer duit tu terus sihat.
4: Bang balik QR dulu kah?
1: Ah, boleh. Tapi kita mulakan dulu Aida Keningau FM.
2: Okay, I see you.
4: Silakan Aida.
6: Okay. Terima kasih dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ni ya. Keningau FM mulakan. Ada dua bahan perkongsian dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ni. Okey, untuk yang pertama ini berkenaan dengan Kejohanan Olahraga MSSS Zon Pegalan untuk kali yang ke-58 tahun 2026. Telah berlangsung selama 2 hari dan hari ini merupakan hari terakhir penganjuran kejohanan olahraga ini. Diadakan bertempat di Kompleks Sukan Daerah Keningau, dikelolakan oleh Sekolah Kebangsaan Rancangan Biah Keningau, dan hari ini merupakan acara perasmiannya dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, juga Ahli Parlimen P182 Pensiangan Merangkap Adun N45 Sok. Itu bahan perkongsian yang pertama, dan seterusnya untuk bahan perkongsian yang kedua ini pula berkenaan dengan pertandingan bicara berirama sekolah rendah bagi peringkat pejabat pendidikan daerah Keningau yang sedang berlangsung ketika ini bertempat di Sekolah Kebangsaan Banjar Keningau. Okay, dan dijangka berakhir tengah hari nanti 12:15 minit tengah hari. Jadi dua bahan perkongsian dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula perkongsian bahan diari dari Sandakan FM bersama dengan Didi. Silakan Didi.
2: Terima kasih DJ Aida dari Keningau FM, hebat shocknya. Hari ini 14 Mei 2026, di mana dari Sandakan FM kita kongsikan berlangsung aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siaran tsunami yang bermula pukul 11.30 pagi bertempat di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran, di mana untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta meminimumkan risiko kecemasan. Dan hari ini juga berlangsungnya Festival Bambu Sabah Telupit yang akan berlangsung hinggalah 15 Mei 2026, yang mana disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bonje Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Hari sekali berlangsung juga hari ini pukul 3 petang perasmian keamatan di daerah Telupit yang berlangsung di daerah Paitan yang berlangsung di Botition, maafkan saya, pukul 3 petang ini. Ketubian Tadau Tegaya Keamatan. Dari Sarikan FM, terus kita bersama dengan Anne di Tau FM, stesen pilihan anda. Silakan Anne.
4: Terima kasih Didi di Sarikan FM. Dari Tau FM, perkongsian dari hanya 3 makluman yang ingin dikongsikan berkaitan dengan yang pertama, 7 pagi tadi keberangkatan pergi Jemaah Haji Tawau bertempat di Lapangan Terbang Tawau, dan seterusnya pada pukul 4 petang nanti ada taklimat di Pejabat Daerah Sempurna dan Lawatan Tapak JT Awam, yang mana cadangan tapak penempatan semula setinggan tapak cadangan pusat pembuangan sampah dirasmikan oleh Dato' Arifin Arif bertempat di Pejabat Daerah Sempurna. Dan terakhir sekali 6 petang nanti jelajah aspirasi Menteri KPKT Lawatan Pulau Sekitar Sempurna dan dirasmikan oleh Dato' Arifin Arif, melibatkan 3 pulau antaranya Pulau Bohai Dulang, Pulau Sipadan dan juga Pulau Kapalai. Itu 3 makluman dari Tau FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Seterusnya kembali semula bersama dengan Iklir dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
1: Baik, untuk di Sabah FM pula kita ada 4 perkongsian pagi ini untuk hari Khamis 14 Mei, yang mana pukul 8 tadi penutupan kursus Combat Medic Siri 1 2026 PGA Kinarut yang akan disempurnakan yang dihormati ACPN Jugani Anak Jimmy Team Commander Brigade Sabah Zon Timur.
4: Ya, okey. Dan seterusnya pula pada pukul 11.30 program inspirasi beli barangan Malaysia
5: Malaysia, iaitu dalam sembang ekspresi dalam satu temu bual bersama dengan pengarah KPDN bersama dengan Yang Berusaha Encik Syaril Nizam BIB Bib Shahidin.
1: Dan sebelah petang pula pukul 2.30 minit petang, tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 akan berlangsung di Dewan Bangkuasa UMS yang akan disempurnakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Kasim Haji Mansor, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Dan pukul 8 malam nanti, setiap hari Khamis, kami bawakan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang berlangsung di Kampung Berundung Papar dengan tajuk Guru Murabi Pelita Sepanjang Zaman.
5: Dan terakhir sekali, Forum Anjung At-Taqwa pada pukul 8 nanti bersiaran langsung dari Sabah FM. Sudah mau disebut lagi ya. Okey, 4 perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan kita Aida di Keningau.
1: Tengok Didi pun terhibur sudah Didi.
3: Dia lah tu tadi. Nakal kak lo.
5: Nakal kak. Dia lah tu tadi. Itu lagi.
1: Ini adik-adik saya hari ni pagi ni Didi. Semua nakal.
5: Didi, bila mau ada partner ni?
3: Ada sudah sama Kak Nur.
5: Okey, dah rindu si Wan di sini. Oh wow.
3: Begitu je lah pergi ke sini. Bunyi-bunyi angin nafas tu.
1: Baik, terima kasih semuanya. Kami di sana sini. Kita jumpa esok.
5: Baik, terima kasih.
3: Jumpa esok.
5: Jumpa lagi. Bye. Bye-bye.
3: Bye.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Sampai 41 minit pagi waktu ini.
1: Selamat pagi. Kenapa sarapan lambat hari ini? Banyak kerja. Kerja itu tak pernah habis.
0: Kan?
1: Sarapan itu paling penting lah kan.
0: Ya betul. Untuk menjana tenaga kita sepanjang hari. Kan. Kadang-kadang orang boleh bad mood sebab belum makan.
1: Belum makan.
0: Terutamanya wanita. Tapi jangankan wanita. Jejaka pun boleh.
1: Ada
0: juga begitu.
1: Apalagi
0: tu.
1: Apalagi jejaka kadang-kadang macam jiwa wanita. Lagi lain. Kadang-kadang begitu. Sekarang kan senang. Sekarang kan. Dan macam dulu-dulu. Kau kena bergerak juga.
0: Betul.
1: Sekarang ini boleh panggil saja.
0: Betul, di ujung jari boleh. Ada kan. Aplikasi sudah, ada handphone, ada aplikasi, senang sudah.
1: Dan pasti kan ada duit.
0: Ada duit dan ada online banking lah.
1: Kan.
0: Kalau tidak ada online banking pun boleh bagi cash.
1: Bye-bye lah kan.
0: Jadi,
1: senang lah.
0: Iya betul, senang sudah sekarang.
1: Jadi,
0: manfaatkan teknologi.
1: Utamakan kesehatannya.
0: Iya,
1: jadi sarapan yang best-best apa semuanya. Kalau ceritanya apa sarapan yang bagus pagi-pagi mana saya tahu. Tapi antara yang saya pernah tengok lah kan, antara yang bagus itu yang telur mata apa ya, telur setengah masak.
0: Dua
1: telur biji dengan kopi.
0: Ya, okay.
1: Half boil dengan
0: dua biji
1: kopi.
0: Dengan kopi.
1: Dan juga roti lah. Roti itu tengok lah. Kalau okay. Roti pound. Kan kalau menjenis yang jenis mau jaga kesehatan, oatmeal lah.
0: Betul.
1: Full oatmeal kan.
0: Saya selalu nampak orang buatkan ayam oatmeal, overnight oatmeal. Saya memang ini saya macam mau buat lah. Nantilah saya try mau beli oat dulu.
1: Kan. Nanti sekarang
0: ada campur yogurtnya.
1: Kau tengok tarikh berapa hari bulan ini ya. Minggu depan kau tanya si N. Adakah kau bikin?
0: Tanya saya ya.
1: Lupa.
0: Bukan lupa. Tapi tak ingat.
1: Kan? Tapi kadang-kadang begitu. Kebiasaan-kebiasaan kita. Bukan apa. Kita daripada makanan itu akan menjadi suatu benda yang baik lah. Kan? Pada kita untuk tubuh badan kita. Supaya lebih cergas.
0: Cergas. Sehat dan kan. Juga
1: berkualiti lah makanan kan.
0: Cerdas dan cerdas. Yes.
1: Cerdas tu di otak.
0: Yeah.
1: Cerdas tu di badan.
0: Itu beza dia ya.
1: Beza. Cerdas dan cerdas.
0: Kan
1: cikgu kan.
0: Jangan anak-anak murid salah faham.
1: Selamat hari guru.
0: 16 Mei nanti kan.
1: Kamu mau cerita ke juga?
0: Hari Sabtu ni.
1: Kamu mau cerita pasal dia kamu? Awal juga.
0: Nantilah minggu depan lah.
1: Sabarlah ba. Kan.
0: Kita kasih habis tu tajuk kita ni. Kawan-kawan yang sudah respon.
1: Pahit kamu mau menerima kenyataan kalau kamu bercerita begitu tu.
0: Okey, daripada siapa ni ya? Kak Rojalia. Assalamualaikum. Mai dan S. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Kak Rojalia. Bang Ai kalau dikasih jumpa sama Abang Hendra ngam sudah dua orang.
1: Kulah. Siapa tu Hendra tu?
0: Yang mana satu Abang Hendra ni? Okey Kak Rojalia, macam terima kasih.
1: Nama kereta bersama.
0: Assalamualaikum. Hai, selamat pagi
1: semua.
0: Selamat pagi juga untuk tiga Abdul, Abdul Ilman, Abdul Hadi, Abdul Mubarak.
1: Tiga Abdul.
0: Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kawan ke anak ni?
1: Anak ke?
0: Makan yang pernah dimakan pahit hanya peria. Tapi tak sepahit saat tangan bertepuk sebelah tangan.
1: Memang. Kau pahit, fikir kau satu seorang siap begitu?
0: Pahit je kami membaca yang ni. Buat Umi yang sedang masak siap selalu.
1: Jangan bertepuk sebelah tangan.
0: Itulah.
1: Tepuklah dua tangan.
0: Banyak siap selalu apabila ngai. Pakcik Jamal, Pakcik Ali Mudin di Tawau. Salam hangat. Wow. Dari Mantikas. Sebatik Indonesia.
1: Kan sebatik.
0: Kapan ke sebatik lagi?
1: Kapan
0: dong? Bila?
1: Kapan?
0: Okey, Aman.
1: Hai, Aman Khan.
0: Assalamualaikum Madani. Kalau saya kan DJ, saya tidak suka makan tu sayur kepayas yang pahit.
1: Tahu.
0: Oh, dan sayur
1: bunga betik,
0: peria.
1: Bunga betik.
0: Bukan betik. Sayur peria basah. Ada pantun di pagi hening ini.
1: Boleh. Semalam pun aku dengar ada pantun juga.
0: Bangkit pagi mencari kayu untuk memasak nasi di dapur. Sakitnya hati lama menunggu. Nafas sesak, hati pun hancur.
1: Kenapa begitu? Ada sakitnya? Kalau ada sakit, jumpa doktor lah ya. Ini kasih biarkan itu sakit-sakit begitu terus. Okey, buat DJ dan juga semuanya.
0: Jaga diri asli pribadi. Okey, terima kasih Amanhan. DJ berdua, jangan lupa sarapan tiga.
1: Tak ada lah.
0: Okay,
1: itu sarapan yang lupakan kami.
0: Okay.
1: Apa khabar?
0: Siapa ni? Aiman di taman dia. Kalau saya boleh makan sayur peria dan macam semua. Dan macam.
1: Macam
0: semua saya makan sayur pahit. Begitu. Okay, terima kasih Aiman. Apa lagi sayur pahit yang kau makan selain peria?
1: Selain peria.
0: Adalah itu kan?
1: Selain peria bunga betik.
0: Bunga betik. Pahit memang bunga betik.
1: Ada lagi tu yang makan kalau untuk sihat tu yang biji kelor.
0: Ah, betul-betul.
1: Biji kelor dia makan, dia pertama dia pahit. Hmm. Lepas tu dia akan manis akan akhirnya.
0: Pengalaman
1: saya makan kan. Macam lagu tu. Hmm. Bahar, kau ni apa cerita Bahar?
0: Ini cerita si Bahar apa lagi ni ceritanya?
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat pagi semuanya yang lain tahu FM, pilihan anda. Info cuaca di Temanggung sekarang ni awal pagi.
0: Cerah.
1: Baik saja.
0: Okey, terima kasih. Respon pagi ni pasal makanan pahit. Kalau saya makanan pahit yang boleh saya makan, peria bunga
1: kepayas
0: akar tongkat alis. Selamat mencuba.
1: Akar tongkat alis pun pahit tu.
0: Oh ya.
1: Tapi dia punya kandungan, apa dia panggil, ada satu kandungan, bukan niacin.
0: Dimakan kan memang terus akarnya dia, tu? Dari makan.
1: Jarang
0: atau,
1: makan.
0: Biasanya atau direbus dia dulu.
1: Direbus apa semuanya, baru makan, baru diminum.
0: Kan? Tapi tadi juga orang gigit akarnya terus begitu kan?
1: Tahannya tu. Ada lagi satu.
0: Aduh, terus gigi. Ayo sugi.
1: Sugi pakai apa kau? Akar tongkat alis. Wah. Mewah.
0: Akar tongkat alis.
1: Tahan sajalah. Akar tongkat alis. Ada lagi satu jenis apa? Daun. Pada bumi.
0: Sebagai pemburus gigi?
1: Bukan.
0: Bukanlah.
1: Pahit.
0: Oh, pahit.
1: Kan gitu dia tu. Kalau dia suka di situ kan, di situ dia sebut-sebut. Boleh juga.
0: Apa tu daun tu?
1: Daun empedu bumi.
0: Empedu bumi.
1: Ya, dia macam dia macam bukan pakis lah, tapi empedu bumi ni saya pernah makan satu daun tu hujungnya saja.
0: Dia punya buah apa?
1: Tidak ada buah saja.
0: Oh, dia ada buah, dia just daun.
1: Tapi pahitnya.
0: Oh, empedu bumi.
1: Empedu bumi.
0: Wow. Ya. Nama saintifiknya?
1: Empedu bumi. Tak tahu apa jenis, tapi dia tahu kandungan. Itu tak tahu apa yang kandungan, tapi semua
0: itu
1: yang
0: jenis. Dia lebih kepada untuk apa tu air?
1: Semualah. Tapi kalau orangnya ada darah darah tinggi kan, please ya jaga-jaga.
0: Itu tak boleh.
1: Kasih drop. Cepat
0: oh, kasih drop.
1: Jadi jangan kau mengunyah macam kambing mengunyah apa semuanya.
0: Oh, di daun tu terus dimakan begitu je?
1: Yes.
0: Oh, digigit-gigit.
1: Habis mau kau telan, bukan kau makan namanya. Dia punya jus tu. Kita mau makan, tapi memang pahit tu, empedu bumi. Selain pada moringa sendiri, kan moringa tu maksudnya kelor kan? Pria kata. Banyak lain benda-benda yang pahit. Tapi ada juga yang kehidupan yang pahit itu sebenarnya memberikan pelajaran.
0: Betul.
1: Kan? Kalau enggak pandai kau tobat-tobat semuanya.
0: Kau kan end gigit lagi. Sudah lah gigiku tinggal satu bilangnya.
1: Tentu kesiannya. Bahar.
0: Sabarlah Bahar.
1: Gigimu tinggal satu?
0: Iya.
1: Dalam gambar nih? Wow, terlampau lah bakal tunjuk Bahar.
0: Itulah.
1: Makan carrot, telan lah. Kan makan ekor.
0: Nggak ada dia punya gigit-gigit terus telan terus. Terus
1: dia, limpas itu dia.
0: Iya, limpas tingkap.
1: Semua lintas langsung semuanya. Tidak melalui tol.
0: Daripada Jamal.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum DJ. Semoga sehat-sehat selalu. Murah rezeki yang makan bunga dan daun papaya. Tapi sedap saudara. Pahit. Kopi pun baik juga. Yes. Tapi hari-hari saya minum guys. Begitukah ceritanya DJ? Nanti sadar lagi.
1: Betul lah.
0: Betul lah tu Jamal.
1: Yang pahit. Kau nak kita cakap pasal turun, kau cakap pasal selipar.
0: Ya. Kopi ni pun ada yang pahit kan?
1: Ada.
0: Ada jenis-jenis kopi yang pahit.
1: Ada jenis yang, tapi standard memang kopi memang pahit dia.
0: Iya. Tapi pasal ada dia punya persentase dan rasa ada. Koko ya tu lagi pahit dari tinggi.
1: Cuma mana pula ada koko dalam koko kopi. Kau ni
0: kan. Bukan.
1: Kan sudahlah naik kan. Daripada pokok nangka Belanda turun di pokok durian. Ini lagi kau cakap.
0: Kan,
1: kopi ada kokonya. Kopi ada koko kah?
0: Bukan.
1: Pahit. Koko ada pahit, betul.
0: Kopi kan diperbuat daripada
1: kopi, biji kopi.
0: Biji kopi.
1: Jadi yang kokonya itu di mana sampai?
0: Coklat kan?
1: Kau tengok saya kan. Ini pasal kolam ni Jamal. Kau trigger dia. Naik daripada pokok durian, turun dulu nungkuan langka. Dah habis-habis lagi sedih.
0: Dah habis cerita.
1: Ya, kamu respon-respon lagi lah ya.
0: Nanti respon. Kita bacakan nanti di Facebook. Dan juga kalau ada di Facebook, WhatsApp atau FM pun boleh. Kamu telefon pun boleh juga, Pak.
1: Yang masam-masam tu macam limau kan?
0: Iya. Yang masam-masam macam mana?
1: Macam limau. Orang pakai kes inovasi lah. Yes. Letak samboy.
0: Kan? Tu rasa manis sikit, letak madu sikit.
1: Madu. Ubat semuanya tu.
0: Betul. Kita dengarkan dulu ingin tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Planet Zuhal merupakan planet ke-6 dari matahari. Kalau ada peminat astrologi, pasti anda tertanya-tanya, apakah sebenarnya gegelang yang melingkari Zuhal? Menurut kajian astronomi, Cincin Zuhal terbentuk daripada zarah ais, air dan bercampur dengan debu serta serpihan batuan yang berukuran antara mikrometer hingga beberapa meter. Data daripada misi Cassini NASA menunjukkan bahawa cincin ini mungkin berasal daripada serpihan bulan atau objek kosmik yang hancur akibat tarikan graviti Zuhal. Struktur cincin terdiri daripada beberapa lapisan utama yang dikenali sebagai cincin A, B dan C di samping cincin kecil lain seperti D, E, F dan G. Cincin B adalah yang paling tebal dan terang, manakala cincin F lebih tipis dan dinamik dengan corak yang sentiasa berubah akibat interaksi graviti bulan kecil Zuhal. Kajian saintifik juga mendapati bahawa cincin Zuhal sangat nipis walaupun lebarnya mencapai ratusan ribu kilometer. Ketebalan purata cincin hanya sekitar 10 hingga 30 meter menjadikannya hampir tidak kelihatan apabila dilihat dari sisi bumi. Fenomena ini dapat diperhatikan setiap 13 hingga 16 tahun apabila Zuhal melintasi satah orbitnya, menyebabkan cincin kelihatan hilang kerana sudut pandangan yang sangat tipis. Selain itu, kajian terbaru menunjukkan bahawa cincin Zuhal mungkin tidak kekal selama-lamanya. Proses yang dikenali sebagai ring rain menyebabkan zarah ais dan debu dari cincin tertarik ke atmosfera Zuhal akibat tarikan graviti dan medan magnet planet. Kajian Cassini menganggarkan bahawa cincin Zuhal mungkin akan hilang dalam tempoh 100 juta tahun akan datang, menjadikannya fenomena sementara dalam sejarah kosmik.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

0: dengan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tawar.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, lagu bersama dengan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan.
1: Kita jagalah biodiversity.
0: Ya, betul.
1: Ya, apa-apa ni, pembuangan macam berlaku degradasi ni oleh plastik kan. Ungradable ni, jenis yang tak boleh lupus kan.
0: Betul.
1: Jadi, buatlah tempat lah, tempat lain.
0: Jagalah alam sekitar kita. Sayangi kehidupan haiwan.
1: Ini kan biodiversity lah. Flora and fauna.
0: Yes, betul.
1: Tanamlah, sudah malas menanam tumbuhan kan, untuk apa ni, kehidupan kita sendiri.
0: Yalah,
1: buang sampahnya rajin. Ha, kan
0: betul
1: gitulah, jadi pandai-pandailah tempatmu sendiri kan. Habis kau marah-marah semuanya, bau daripada mana apa semuanya, kau buang kulit udang, kulit ikan apa semuanya di situ, tulang apa semuanya kan.
0: Itulah.
1: Lalu kau salahkan jiran apa semuanya. Jiran pun salahkan kau. Jadi siapa yang bersalah?
0: Siapa di sini yang bersalah?
1: Siapa ni? Jamal?
0: Ini daripada Jamal Laupa, Sarapan.
1: Agak-agak ini dia punya ni kah?
0: Ini dialek ni biasanya ni juga. Kan, kita dengarkan dulu dialeknya pagi.
2: Belum sarapan si Endo.
0: Oh, kami yang suka tadi. Okey, terima kasih Jamal.
1: Terima kasih.
0: Si Bahar, pahit manis. Dia nak dengar ni mesti ni. Sudah kita mainkan
1: sudah
0: tadi.
1: Sudah tadi.
0: Kuasa dua lagi.
1: Kuasa dua.
0: Apa ni Bahar?
1: Apa kuasa mu kau sini tu? Hai Rojalia.
0: Akak Rojalia kita. Saya pun makan sayur pahit ni.
1: Kepayas tu.
0: Pucuk kepayas campur sama kangkung. Hey. Kurang rasa pahitnya. Oh, begitu.
1: Ada orang letak garam. Dan lalu dengan garam kan. Atau macam dia bleach lah.
0: Yalah.
1: Kan untuk kasi kurang dia punya pahit boleh juga.
0: Ini petua dari arwah mamanya. Fatihah dibacakan buat arwah mama. Begitu.
1: Itulah kan. Jadi orang tua kan sihat-sihat dia nak makan ubat.
0: Betul.
1: Jaga makan dia, jaga pikiran dia. Dan juga tu apa yang dia boleh dijaga. Kan?
0: Betul. Daripada Sam Kromos pula. Sedapnya kalau sayur pahit macam apa ni? Macam apa tu? Sawi putih macam, yang pahit. Peria kata, daun kepayas. Tapi semuanya tu nak perlu dimasak. Siram air mendidih saja.
1: Lagilah.
0: Tunggu sejuk, boleh gasak sudah enaknya. Dipecok-pecok lada sama ikan bakar.
1: Baru tak ada belacannya lagi. Kalau mau tak belacan.
0: Mantap kan?
1: Mantap tu, Jo.
0: Kak Amina Badrun, kita dengarkan dialeknya pagi ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Amina.
3: Dan DJ Aki.
1: Hai. Ya.
3: Dialek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya. Pahit no nakan. Tapi uwot.
1: Ubat.
3: Dialek Blongan.
0: Oke.
3: Okay. Pahitnya kenuman. Tapi uwot.
1: Uwot dua-dua.
0: Oke.
1: Okay. Biasa dimakan.
3: Berdua, terima kasih. Semoga segala urusan di berdua dan keluarga dipermudahkan.
0: Amin.
1: Terima kasih. Cik Din dalam bahasa Bolongan Banjar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Cik Din.
2: Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung.
0: Okay.
2: Pahit no nakan, tapi uwot. Sekian, terima kasih DJ. Semoga
1: batuk cucu sebelah tu.
2: Urusan DJN dan DJ Aki.
0: Makasih Cindy.
1: Sampai keluar-keluar baru kita cerita pasal pasal pria tadi tu kan.
0: Itulah.
1: Batuk-batuk sudah. Ini siapa ni? Makcik Su.
0: Makcik Suri Nurdin.
1: Makcik Suri.
0: Selamat pagi DJ berdua. Selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Banyaklah kadang-kadang tu. Macam juga Makcik Sudirman ada cakap. Pahit jangan terus dibuang. Manis jangan terus ditelan. Beri bahasa. Maksudnya tu, dalam kepahitan tu ada sebenarnya kebaikan.
0: Iya, betul.
1: Jangan cek kehidupan.
0: Yalah.
1: Makanan saya sudah
0: makanan
1: mengajarkan
0: pun
1: begitu kan. Jadi maknanya tu berpada-padalah. Tidak mau, tidak mau. Semua nak mau. Tapi yang manis, yang jenis yang kasih penyakit, mau.
0: Mau pula.
1: Kan?
0: Okey, itu daripada kawan-kawan kita. Nanti kita akan bacakan lagi respon di Facebook kalau ada. Kamu boleh terus responlah di WhatsApp dan juga Facebook.fm. Sekejap lagi kita bersama untuk Bisnis Celebrity. Lagu dulu bersama dengan Geisha. Takkan pernah ada.
1: Dirta Pagi.

0: ンタバギー、
1: レンタバギー。
2: Kamu mau tahu ke artis itu kan?
3: Bukan selebriti itu, Katu. Bukan, dia tuh pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
2: bisik. Selebriti.
4: Dan 33 minit pagi waktu ini kita bukan lagi menerusi Bisik Selebriti.
5: Biasa kalau macam apa ni, berkumpulan ni kan,
4: yeah,
5: berpecah apa semuanya, rindu
4: bergerak,
5: lah.
4: Kalau bergerak solo tu kan,
5: solo kan, teringatlah zaman-zaman kegemilangan mereka.
4: Ya, yeah, biasa begitu.
5: Kebersamaan mereka. Ada satu kumpulan ni, tak tahu kamu dengar, pernah dengar ke kumpulan VIP?
4: Ini kumpulan VIP.
5: Kan?
4: Ini salah satu ahlinya yang merupakan pelakon dan juga penyanyi.
5: Saiful Zan.
4: Fadlan Hazim.
5: Fadlan Hazim.
4: Yang mengakui menyimpan rasa rindu terhadap bekas kumpulannya, kumpulan VIP, meskipun tidak diundang menjayakan kemunculan semula mereka. Diorang ada buat comeback. Konsert Tukang Gempak di Ibu Negara Sabtu lalu lah ya. Fadlan pun atau nama penuhnya Fadlan Hazim Anwar berkata dia tidak berkecil hati apabila tidak dijemput membuat persembahan bersama anggota kumpulannya yang lain.
5: Yang gotai oleh Adam, Mandy, Marlon, Amin dan juga
4: betul, si Afiq lah. Mereka tidak mengajak saya katanya untuk konsert tersebut. Tapi kami masih juga berhubung, cuma mereka tidak jemput membuat persembahan bersama. Okay lah, tu kan maksudnya, diorang ni baik-baik je, berpisah pun baik-baik kan Ayi.
5: Kan.
4: Ada rasa dendam ataupun rasa tidak puas hati.
5: Kan.
4: Terasa yang
5: lah.
4: Kenapa aku ni pula nak dijemput ataupun akhirnya.
5: Apa masalah kamu dengan aku ni?
4: Kan. Membuat
5: sangkaan-sangkaan lah.
4: Lepas tu jadi renggang sudah hubungan tu.
5: Masih jadi sendiri mengaku kan, rindu kan. Itulah dia dalam satu temu bualnya dari satu malam gala sempena dengan filem terbarunya.
4: Betul.
5: Nasata.
4: Ada satu filem terbaru lah ya.
5: Dan Sekutu Setan.
4: Sekutu Setan.
5: Dasar. Dan jadi, ditanya sama ada perkara tersebut menggurus hatinya. Fadli menafikannya. Tadilah.
4: Dia rasa gembira lagi.
5: Aku nak dijemput, aku gembira lah.
4: Gembira juga dia melihat rakan seperjuangannya.
5: Nampak sangat bohongnya.
4: Menghiburkan
5: kan. Sebenarnya begitu. Dengan sibuk dengan berlakunya lagi kan?
4: Yalah betul.
5: Mungkin dia mau.
4: Dia sibuk kan dengan
5: lakonan
4: masing-masing, lakonan sendiri, nyanyiannya sendiri. Jadi bila begitu dia happy dengan diri sendiri, dia tidak akan ada rasa mau iri hati
5: dengan
4: orang.
5: Why kan, of the because kan?
4: Betul lah.
5: Sebab kalau bercerita tentang perjalanan bersama dengan VIP ni memang dari tahun 2012
4: lagi. 2012 lagi pun mereka.
5: Dalam kejap hati ni.
4: Betul.
5: Kan.
4: Tapi bila tengok mereka membuat kembali persembahan, comeback terus semula, dan dia rasa seronok dan terus terimbau memori lama.
5: Kan.
4: Dan dia pun terbuka sekiranya diberikan peluang untuk kembali bergabung semula bersama dengan kumpulan VIP pada masa akan datang.
5: Ya, kumpulannya.
4: Dia pun dia cakap,
5: I okay.
4: Begitu.
5: Kalau mereka ajak saya okay, saya akan kembali.
4: Okay je.
5: Rahmatullah.
4: Boleh? Oh, ya. Bahaya tu.
5: Rindu dia bilangnya.
4: Itulah.
5: Rindu tu memang adalah.
4: Betul.
5: Dia bilangnya. Kan, orang kata rindu ni boleh kembali. Kan?
4: Rindu tapi boleh kembali jangan. Dia bilang.
5: Sebab kadang-kadang adalah kadang-kadang mereka diorang saya tahu kan.
4: Betul.
5: Why of the because, kenapa dia keluar daripada VIP. Apa semuanya. Dan membuat kemunculan terbaru semula.
4: Satu
5: konsert lah ya.
4: Bekas peserta nyanyian lah.
5: Program
4: nyanyian reality. Ya betul.
5: Dan
4: juga mereka ni pun di bawah kumpulan label Tiga Adik Beradik tu. Ya, yang ditubuhkan pada awal 2011 dan dianggotai 5 jejaka dengan latar belakang nyanyian serta tarian.
5: Itulah kan. Dan koreografer.
4: Betul. Bagaimanapun Fadlan mengumumkan pengundurannya dari kumpulan tu pada tahun 2012 lagi kerana dilaporkan tidak mempunyai keserasian.
5: Kan. Mungkin dalam kumpulan saya tidak tahu lah.
4: Yalah. Mungkin di situ tidak jumpa chemistry.
5: Ya.
4: Untuk kadang-kadang orang macam mungkin dari segi dia berkawan-kawan okey ahi. Tapi untuk yang
5: bila berkomitmen untuk nyanyian.
4: Untuk nyanyian mungkin lain-lain bercanggah.
5: Biasa begitulah.
4: Ya kan?
5: Macam-macam latihan kan.
4: Ya.
5: Datang lambat. Jadi kalau cakap kalau datang lambat sini macam mana kalau kita konsert.
4: Yalah betul.
5: Macam Wings lah. Wings ni Joe, antara yang paling tegas ni Joe. Joe Wings, masa dia dengan Wings lah. Jadi dia bila dia buat program apa semuanya, dia akan memang you macam mana aku buat begini ni? Mm. Macam mana aku buat begini ni? Ini baru latihan yang cakap. Kalau nanti konsert, dia begitu. Jadi itulah dorang-dorang sepahaman apa semuanya kan. Jadi kalau anak didi apa semuanya daripada di bawah Joe apa semuanya, dia cakap kalau kau main pun jenis yang sambil lewa begini, itu yang akan membuatkan kau nanti akan drop lah.
4: Betul.
5: Jadi mana disiplin itu penting.
4: Yeah.
5: So mungkin ada masalah disiplin kan, ataupun tak boleh komit kan.
4: Tak boleh komit.
5: Ya, sebab masalah-masalah dorang-dorang yang tahu.
4: Yalah, sebab kerja is kerja.
5: Yes.
4: Peribadi, peribadilah. Mungkin dia hubungannya peribadi dengan kau alien-alien. Okey. Sebab itulah dia rasa dia masih rindu juga. Rindu. Dan dia tidak rasa kecil hati bila tidak dijemput kan, Ai.
5: Mungkin kekangan-kekangan daripada keluarga. Yalah, mungkin. Betul. Ada sesuatu yang tidak boleh dielakkan kan. Macam tawaran mungkin dia ada sikit lebih.
4: Betul-betul.
5: Kan, jadi macam mana aku mau komit, dia cakap aku mau menyanyi susah.
4: Tak serasi, cuma di situ lah yang untuk kumpulan dorang lah.
5: Mana kawan tetap kawan.
4: Betul-betul.
5: Kan. Tengok dia rindu sudah. Kami pun rindu. Tapi walaupun kami tak kenal. Siapa
4: dan dia?
5: Si Adam, siap kami yang kenal.
4: Dia tak kenal kami. Gitu.
5: Gitu.
4: Tapi kita doakan yang terbaik lah untuk Fadlan. Dan juga mana tahu satu hari terbuka satu, hati.
5: Untuk, dapat dijemput lagi kan.
4: Yes.
5: Untuk ataupun, comeback. Sekarang ni banyak juga kumpulan-kumpulan sekarang yang comeback ni.
4: Betul,
5: dengan anggota asal kan.
4: Rafiq buat comeback lagi. Yes. Karyu buat comeback. Yes. Dengan lagu-lagu baru mereka banyak lah lagi.
5: Kami buat kambing golek.
4: Kami kambing golek.
5: Itulah. Berkongsikan ya.
4: Yes, menerusi bisik selebriti. Ini lagunya VIP Mafia.

0: kamu tahu kak artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu kak tu. Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik selebriti.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Hai, Facebook, Instagram dan Twitter Tau FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda. Let's go.

0: Lagu bersama dengan Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati, 9.48 minit pagi.
1: Kawan-kawan kita di Facebook, dari siapa ni?
0: Ini daripada Roslan Carr. Sayur daun dan bunga pepaya. Itu
1: ni?
0: Yang boleh makan kan, tak boleh makan?
1: Makan
0: lah kali. Kan yang boleh makan Kak Raima, sayur peria. Yang boleh makan.
1: Dia boleh makan ya.
0: Terima kasih.
1: Apa menu-menu kamu kalau sayur peria? Letak itu udang kering.
0: Ada yang telur masin pun lah, ada kan?
1: Kan.
0: Atau kamu bikin keropok-keropok kan?
1: Kadang-kadang kerabuk bikin kan. Enak situ dia kan?
0: Iya.
1: Itu yang kadang-kadang bikin selera.
0: Iya. Tumis begitu pun sedap juga dengan telur.
1: Enak yang dimakan begitu kan? Saja. Mm-mm. Oh, jangan nyanyi. Itu. Kita mau produk. Hai, apa khabar? Siapa tu namanya
0: Ciki
1: tu?
0: Nini.
1: Ciki Nini.
0: Okey, assalamualaikum. Indenai cerita pasal makanan pahit ni. Kami sejak dari umur 7 tahun, satu minggu dua kali dipaksa. Oh, satu minggu tu dua kali. Saya sangka umurnya 7 tahun satu minggu. Bukan. Satu minggu dua kali orang dipaksa minum tu air kunyit. Okey. Kami panggil tu cekok. Kunyit yang sebiji tu si tumbuk ditapis. Ditumbuk dan ditapis. Air jusnya tu disuruh kami minum. Kadang ada yang lari tak mau. Pahitlah kali itu kan. Mesti pahit. Tapi sekarang baru tahu hasilnya tu. Setakat ni makanan-makanan pahit tu semua boleh ditelan lah. Alhamdulillah. Okey lah tu.
1: Untuk fermentation. Untuk keradangan apa semuanya tu bagus.
0: Kunyit kan.
1: Kunyit. Siapa tu? Mami Jun.
0: Okey, Mami Jun pula respon pagi ni. Kalau makanan yang saya suka makan, buah peria, buah pepaya. Boleh sudah aku makan. Dulu tak boleh.
1: Buah
0: tak
1: pepaya
0: masuk di mulutku ni JN.
1: Daun okey.
0: Sekali pandai sudah masak, suka sudah aku beli di pasar. Dia begitu tu kan.
1: Kan setiap, biasa begitu.
0: Setiap pergi pasar mesti beli. Okey, DJN dan
1: dulu-dulu bukan apa, kadang-kadang dia nak makan apa semuanya.
0: Ya.
1: Bila laki selalu minta apa semuanya. Ataupun anak kan. Atau siapa-siapa
0: pandai sudah masak rasa atau ikut-ikut kan. Boleh sudah dia makan.
1: Apalagi jenis aromatiknya, jenis yang bagus banyak.
0: Yalah, betul-betul.
1: Tumbuk-tumbuk lagi dengan apa semua. Dan apa ni, ikan masin.
0: Ya.
1: Udang kering. Campur lagi situ, letak lada lagi.
0: Dia makanan tu sesimpel begitu air, tapi menyelerakan sudah kan.
1: Begitu sebenarnya pun makanan tu menyelerakan. Kau banyak-banyak apa pun tak selera.
0: Ya. Anas Nazir pula ceritanya, lokasi Tawa menuju ke Felda. Rasul pagi ni saya jenis yang tahan pahit, tak kira lah peria, semua jenis kopi juga. Kopi giling, kopi press. Tapi ada satu kopi aku tak boleh tahan.
1: Kopi kira sendiri.
0: Kopi kentut dalam lift bilangnya.
1: Biarkan aku sendiri di situ.
0: Betul. Salam sayang buat isteri tercintanya Tuti. Lagu Kopi Dandut. Okey, terima kasih Anas.
1: Ini tadi lagi ni. Mulakanlah dengan bismillah.
0: Ya, bismillah. Ya,
1: dengan apa nama semuanya. Ini daripada Pasir Putih dia.
0: Okey. Terima kasih. Perjalanannya Jin tadi.
1: Hati-hati dan perjalanan semuanya.
0: Ya.
1: Hasan, apa khabar Hasan Indra Sabah?
0: Hasan Indra Sabah. Hasan, kalau makanan pahit yang saat boleh makan seperti ubat sakit. Ubat sakit tu maksudnya.
1: Tapi bukan makanan, itu ubat.
0: Itu ubat. Ubat sakit, makanan yang dibuat jadikan ubat kali.
1: Barangkali.
0: Kan?
1: Kalau itu betul.
0: Okay, betul. Sayur peria memang saya suka makan yang pahit dan masam-masam begitu. Jika bergaram memang kurang suka. Okay. DJ, terima kasih.
1: Terima kasih ya. Untuk kawan-kawan kita yang merespon kita di 0194903838. Ujung-ujung ni kalau mau telefon pun boleh juga.
0: Boleh juga kalau kamu telefon.
1: Lebih kurang 9 minit kita bersama di ruang udara ni.
0: Ya, betul.
1: Ya, 8 minit lah.
0: Selepas ni kita ada lagu back to back di jam yang terakhir. Kalau mau telefon boleh di 77-8243.
1: Kalau tidak ada, kita teruskan bersama dengan
0: Fahmi Sahab, Kopi Dandut.
1: Puncak pagi.

0: pagi. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. 9.57 minit pagi waktu ini. Ujung-ujung di rentak pagi kita.
1: Moga-moga anda mendapat maklumat dan juga hiburan yang maksimah.
0: Betul, semoga terhibur dari 6 pagi tadi lain dengan air temankan kamu sampailah 11 pagi ni. Sampai 10 pagi.
1: 10 pagi.
0: Selepas ini
1: ada back to back.
0: Yes, lagu back to back 10 hingga 11 pagi.
1: Sebenarnya itu dari kita saja itu barang. Kalau kita mau gembira itu kan. Kalau kita mau gembira, walaupun kami tidak melucu-lucukan anda, akan terlucu sendiri. Ya, ada begitu end.
0: Iyalah.
1: Ya kan, habis teringat skrip-skrip kita apa semua tu kan?
0: Kan. Life is about being happy.
1: Yes. Jadi make you happy always.
0: Iya, betul.
1: Always somewhere.
0: Betul. And
1: And I
0: always. Itu lain lagi.
1: Let it go, let it go. Nampak kan kalau kami menyanyi ke ujung-ujung ini sedap tu. Tapi habis sudah. Sebab kami ni penat menguap. Jadi latihan mulut kami ni sudah cukup.
0: Sebab dari 6 pagi bercakap.
1: Satu. Yang kedua, belum yang masa off air lagi menguap. Tengok lagi orang makan.
0: Dan lagi pun, dah ada orang masuk kerjakan bercakap. Kerja kita lah tu.
1: Itulah. Mudah-mudahan anda terhibur, dapat maklumat. Dan bertobatlah apa yang perlu kita tobatkan.
0: Terima kasih juga lah.
1: Panjang kita jumpa lagi ya.
0: Terima kasih rakan-rakan yang sudah respon di WhatsApp kita dan juga Facebook. Ya, terima kasih. Nanti esok lagi akan bersama rakan-rakan yang tugas yang lain pula. Untuk
1: maklumat dan juga hiburan. Dan juga ketika nanti ya, sehingga 7 malam nanti.
0: Ya betul, Short Lion dan kawan-kawan yang lain. Dari 5 petang sampailah 7 malam.
1: 6 cuy ya, panjang kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi semuanya.
1: Bye.
0: Rentak pagi.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Wah, Man. Banyaknya kau makan.
3: Ay, biasalah kan.
2: Hmm. Kenapa tu? Kau nak makan itu?
3: Ay, pandai-pandai lah, Ba.
2: Jangan membazir tu, Man.
3: Membazir? Mana membazir ni?
2: Nak pandai bersyukur, Ba.
3: Oi, nah. Kau ni, macam kau macam-macam pula aku ni macam mana ni?
2: Kau dah kesian kan, Man?
3: Hmm, Ayah Ciazah, kau dah kesian kan?
2: Mereka,
3: sana.
2: Mereka yang di Gaza, Palestin tu kan? Tapi itulah kan, macam mana kita sebenarnya kan, mau bersyukur ni? Mau menjadi seorang yang lebih bersyukur ni? Kau tahu kan, Man?
3: Saya mana tahu.
4: Ya, betul.
2: Ya, kami ni mau menjadi insan yang daripada mungkin...
3: Kurang bersyukur.
2: Kurang baik kepada lebih baik. Kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Jadi macam mana ni, Mr. B?
4: Ya, memang begitu hakikatnya. Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit di kalangan hamba-hambaku yang menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih. Sebab mungkin kita di sini ni terlalu banyak kenikmatan.
2: Betul.
4: Sehingga kadang-kadang nikmat tu tak dirasa sudah sebagai kenikmatan.
3: Betul.
4: Tapi apabila kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian kelaparan, kehausan, tak ada makanan dan minuman, dan situlah mengajar kita untuk menghargai pemberian-pemberian yang Allah bagi dengan kita. Kadang-kadang sesimpel perkara, kadang-kadang mineral water.
3: Betul.
4: Kan, banyak kita pasirkan, kita minum sedikit, kita buang banyak.
2: Betul.
4: Kan, tapi di sana tu untuk tunggu air bersih turun tu kan berebut-rebut.
2: Betul.
4: Nah, so di antara cara untuk kita menumbuhkan dan menambahkan rasa syukur adalah dengan melihat kesengsaraan-kesengsaraan, penderitaan-penderitaan, ujian-ujian orang yang lebih jauh susah daripada kita. So dengan cara itu akan menimbulkan rasa syukur lah. Aman. So dia orang tak boleh banyak membazir makanan.
3: Yelah, nanti lepas ni aku mau beli mineral water yang kecil sih kan. Dia yang macam ada cup-cup.
4: Bagus ya tu, cara yang baik.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
7: Drama atau filem?

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke dapur kembali bersama dengan anda, bersama dengan Azza dan juga Wan J.
5: Hai.
4: Hai Azza.
5: Jadi hari ni kita mau makan apa lagi ni Wan?
4: Kita mau cari makanan-makanan lauk pula lah hari ni.
5: Lauk pula ya. Semudahnya lah kan.
4: Yang mudah, sangat-sangat mudah sejak membuatnya ya.
5: Jadi
4: kita akan kongsikan kepada anda resepi sardin yang sangat sedap.
5: Jadi kita pilih sardin lah. Sardin dalam tin tu kan.
4: Sardin dalam tin ya.
5: Okey, jadi bahan-bahannya dan cara membuatnya ni macam mana Wan?
4: Okey, cara-cara membuatnya kita perlukan beberapa bahan lah. Seperti sardin dalam tin, apa-apa jenama pun boleh ya.
5: Betul.
4: Kemudian ada kita perlukan halia yang diketuk. Lagi banyak lagi sedap sebenarnya.
5: Diketuk ni lebih sedap lah.
4: Betul-betul. Jangan di blend ya. Kemudian kita perlukan bawang merah, bawang putih, cili padi merah yang ditumbuk. Kalau yang tak suka pedas, boleh tukar kepada cili kering kisar. Itu pedasnya like-like lah.
5: Dan ini untuk warna-warna juga lah kan.
4: Betul. Dan kita perlukan air asam jawa ataupun air lemon nipis. Jangan kurang, jangan terlalu kurang. Supaya ini tujuannya untuk menghilangkan hanyir pada ikan berkenaan.
5: Ikan sardin ni kan hanyir.
4: Ada hanyir sikit lah. Ini kita perlukan bawang besar, ini potong bulat, juga cili padi yang diketuk, dan juga kentang yang digoreng.
5: Itu bahan-bahannya.
4: Bahan-bahannya.
5: Dan cara-caranya pula?
4: Cara membuatnya, yang pertama sekali anda perlu tumis bahan tumbuk dan juga cili kering kisar. Yang ditumis sampai naik bau, sampai pecah minyak lah ya. Kemudian masukkan halia yang diketuk tadi, cili padi, sos sardin, sampailah mendidih. Kemudian baru kita masukkan sardin bersama dengan air asam jawa ataupun air limau nipis tadi. Bersama dengan kentang yang digoreng tu. Dan gaul-gaul manja sampailah sardin tu ada agak-agak hancur lah. Tidak terlalu hancur ya. Dan bila sambal sudah masak, baru boleh masukkan bawang yang dipotong bulat. Letak sedikit garam dan perasa, kemudian gaul-gaul lagi dan siap. Wih, simple loh.
5: Sedap dan simple kan. Cara yang Wan kongsikan ni, sardin ni memang tak goreng dululah kan.
4: Betul.
5: Okey, jadi selesai untuk resepi
4: sardin sedap.
5: Selamat mencuba.
4: Bye-bye.
3: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Ya, sebelah 7 minit pagi waktu ini. Seminggu tidak bersama dengan anda bersendirian. Dan hari ini Wan J ambil peluang ini untuk bersama-sama dengan anda, menemani anda untuk segmen Shot Layan edisi hari ini 14 Mei 2026, bersamaan dengan hari ke-26 di bulan Zulkaedah 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawa FM, di mana jua anda berada ketika ini. Dan tidak lekang daripada mulut kami untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sentiasa menjadikan kami sebagai radio nombor satu pilihan anda, terus menyokong kami dan menjadikan kami sebagai peneman anda di mana jua anda berada, terutama bagi mereka yang telah pun mendengarkan Tawau FM sejak pagi tadi sehingga ke waktu ini. Dan diharapkan anda terus setia mendengarkan kami sampailah ke pukul 3 petang dan disambung lagi sampailah ke pukul 7 malam nanti. Seperti biasa, biasanya hari ini Khamis ni anda akan ditemani oleh Tamrin, tapi hari ini Wan J akan menemani anda untuk segmen Shot Layan ini sampailah ke pukul 3 petang nanti. Terima kasih baik-baik sekali lagi untuk anda ya, dan diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik, sihat walafiat bersama dengan keluarga ataupun di samping tugasan-tugasan dan tanggungjawab anda yang perlu dilaksanakan hari ini. Diharapkan anda dapat selesaikannya sampailah ke tuntas dan tidak ada masalah yang menghalang anda daripada menyiapkannya ya. Apapun, seperti biasa kita akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu dan juga pengisian. Antaranya di jam yang pertama ini, seperti biasa kita akan dengarkan lagu-lagu Kuasa 2 sekitar 11.30 minit pagi. Kemudian kita juga akan turut berkongsikan ya kepada anda petua kecantikan dan kesihatan menerusi formula Kak Gorgeous. Dan tidak dilupakan, kita akan turut berkongsikan kepada anda info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Apapun, terima kasih untuk duo A, okay, DJ N dan juga DJ Akhi yang telah pun bersama anda, menemani anda untuk rentak pagi tadi. Dan diharapkan anda terus setia bersama dengan kami di stesen Radio RTM Tawau FM. Kita berhibur lagi dengan lagu pertama pembukaan tirai untuk Shot Layan ini bersama-sama dengan Backstreet Boys, Larger Than Life. Shot Layan.

Frekuensi pilihan anda. Felda Sahabat 99.1.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Ya, Syok Layan, 11 pagi hingga 3 petang. Waktu sekarang sudah pun 11.20 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa, kita bukakan ruangan untuk anda ya. Kirimkan ucapan dan salam anda, dedikasikan salam untuk yang tercinta kan. Mungkin ada ucapan-ucapan istimewa yang anda ingin kongsikan kepada mereka yang anda sangat-sangat cintai. Boleh kongsikan ucapan-ucapan dan salam anda di WhatsApp Tawau FM 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah kita akan mula bacakan ucapan-ucapan dan salam anda bermula jam yang kedua Syok Layan nanti sekitar waktu Zon Janjira, okay? Dan mungkin ada juga anda yang ingin berkongsikan laluan-laluan tertentu yang mengalami kesesakan ketika tengah hari nanti kan, boleh kongsikan juga kepada kami. Kami akan update dari masa ke masa untuk panduan kepada pendengar-pendengar Tawau FM ya. Mungkin ada kawasan tertentu yang ada kemalangan barangkali, ataupun jalan yang ditutup barangkali ya. Anda boleh inform kepada kami, kongsikan kepada kami. Kami akan update di ruang udara Tawau FM. Okey, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu terbaru daripada Cherpan, Demi Nama Cinta, menerusi Syok Layan Tawau FM.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda.
2: This is your radio, your station.
1: Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: atau ingin mencuba memperkenalkan produk anda melalui radio, Game Show Pelayan menerlukan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Dan pendengar kami menantikan produk anda yang gempar.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: hai, Nurlela.
1: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
2: Turn it up, let's go.

0: kuasa.
1: Ya, Tawa FM, stesen pilihan anda. Itu dia tadi hiburan lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Haziq Rosbi. Ya. Lagu pertama tadi sebenarnya lagu berjudul Zuraida yang dipopularkan nyanyian asal Azman Idris pada tahun 1981, ciptaan Jamal Abdullah dan juga Amran Sharif. Manakala lagu kedua tadi merupakan lagu ciptaan Haziq Rosbi sendiri bersama dengan Afan Mazlan yang berjudul Nur Lela dan dirilis pada tahun lepas, tahun 2025. Hiburan lagu-lagu Kuasa 2 di segmen Syok Layan membawa kita ke 11.40 minit pagi sudah ketika ini. Baik, kita teruskan dengan perkongsian cara untuk merawat rambut berminyak dengan menggunakan lemon yang dikongsikan oleh Kak Gorgeous menerusi formula Kak Gorgeous.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Lihat rambutku
4: sangat berminyakkan.
3: Kenapa berapa kebelakangan ni berminyak betul rambutku? Macam senang betul kotoran melekat bah.
4: Salah satunya mungkin bulat kurang cuci rambut betul-betul. Satu juga dari pemakanan. Kan kadang-kadang kalau kita makan benda yang berminyak atau makan itu tidak ngap, minyak di kepala tu berkumpul. Nah, kenalah sampai di rambut-rambut tu kan.
3: Iya tu sampai bukalin umur sudah.
4: Nampak sudah ni bulat. Aduh, tidak apalah.
3: Apa lagi?
4: Kita gunakan. Ini senang je caranya. Kita gunakan lemon.
3: Wow, lemon.
4: Lemon, sebab lemon ni dia banyak vitamin, dia banyak mineral yang boleh meningkatkan kesihatan rambut. Dia juga sama juga bah, macam cuka apple.
3: Oh, cuka apple macam yang ada dashboard Kak Gorgeous tu.
4: Iya, dia kan bersifat asam. Dia membantu menyeimbangkan pH pada kulit kepala tu dan mengawal juga pengeluaran minyak. Caranya, bulan ambil 2 biji lemon. Ke dalam 2 cawan air.
3: Okey, campur sama air lah.
4: Iya, okay, kita lepas campur tu perahannya tu ya. Kita tambah 3 sudu teh madu. Baru kita campur semua, mix-mixkan dia. Baru kita sapu di kulit kepala. Kita massage, urut pelan-pelan selama beberapa minit lah. Kita biar sekejap 5 minit. Baru kita bilas dengan air suam.
3: Cuci setelah letak di kepala 5 minit. Urut-urut. Lepas tu biar 5 minit. Lepas bilas air suam.
4: Senang kan?
3: Iya.
4: Kena rajin buat kalau boleh 3 kali seminggu supaya hasilnya pun cepat.
2: Cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.

Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.26 minit petang, fardu maghrib 6.14 minit petang, fardu isyak 7.27 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.40 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Marotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.29 minit petang, fardu maghrib 6.16 minit petang, fardu isyak 7.30 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: akan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Ya, melangkah tu hati-hati ya, terutama bagi mereka yang berjalan kaki ya, dan anda hendak melintas jalan, jangan tengok telefon bimbit sampai melintas jalan, bahaya sangat-sangat, okey. Pastikan anda melintas jalan dengan penuh hemat, penuh hati-hati, tengok kiri kanan dan lintas di kawasan pejalan kaki yang disediakan, okey, ataupun kalau ada jejambat, okey, jejambat okey, jejantas, boleh anda lalu dari jejantas tersebut untuk pergi ke seberang jalan ya. Dan bagi anda yang membawa anak-anak sekali, jangan diabaikan anak-anak tersebut, okey. Telefon bimbit simpan dahulu di poket atau di beg, kemudian melintas jalan dengan selamat, insyaAllah, okey. Dan bagi mereka yang memandu kenderaan, memandu dengan berhati-hati, pandu dengan perlahan, jangan terlalu perlahan jugalah, nanti kesian orang yang gelang kabut mau pergi kerja ke atau mau pergi ambil anak ke, kan ya. Apapun, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab dan sentiasa mematuhi peraturan keselamatan jalan raya, terutama bila anda hendak bertukar laluan. Jangan main masuk-masuk saja jalan lorong sebelah tanpa menggunakan isyarat bertukar laluan. Okey. Baik, sudah 11.55 minit pagi, terus kirimkan ucapan dan salam anda. Dua platform yang saya sebutkan tadi, di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah, jam yang seterusnya kita akan beralih ke zon Janji Rock untuk berhibur dengan lagu-lagu rock tempatan dan antarabangsa. Dan juga insyaAllah kita akan kongsikanlah ucapan-ucapan daripada rakan pendengar kita serta info-info yang insyaAllah bermanfaat untuk anda semua. Terus setia bersama dengan kami di Syok Layan Tawau FM. Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama.

0: Kalau ingin cuma memperkenalkan produk anda melalui radio, game show pelayan menyeralukan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Kerana pendengar kami menantikan produk anda yang gempar.
1: Whatever you do, you listen to. Bawa-bawa.

0: Itu tadi lagu daripada BPR Hanya Satu, membawa kita ke 12.4 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat tengah hari untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan kita anda masih lagi bertemankan saya Wan J di sini. Dan kita ingin kongsikan kepada anda, waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.05 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur nanti adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti untuk hiburan menerusi Zon Janjirok di Tawau FM.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: الأنياب والبرص وسيئ الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.29 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Bunyamin beribu Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub. Ia dikurniakan oleh Allah rupa paras yang bagus, paras yang tampan dan bertubuh tegap yang menjadi idaman ramai wanita dan gadis-gadis remaja. Ia anak yang dimanja oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai berbanding saudara-saudaranya yang lain, terutama setelah ditinggalkan wafat oleh ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan yang lebih dari Nabi Yakub terhadap Yusuf dan Bunyamin telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasa bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang berlaku tidak adil terhadap sesama anak, memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. Rasa iri hati mereka kepada ayah dan iri hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan, persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. Suatu ketika, saudara-saudara Yusuf mengadakan suatu pertemuan rahasia yang mereka adakan untuk merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur perancangan yang harus mereka lakukan bagi menyadarkan ayahnya, menuntut perlakuan yang adil dan sama rata. Berkata salah seorang daripada mereka, "Tidakkah kamu merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kami sebagai anak-anaknya tidak adil dan berat sebelah? Ia memanjakan Yusuf dan mencintai serta menyayanginya lebih daripada kita. Seolah-olah Yusuf dan Bunyamin sajalah anak-anak kandungnya dan kami anak-anak tirinya. Padahal kami adalah lebih tua dan lebih cekap daripada Yusuf, dan kamilah yang selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluannya dan keperluan rumah tangganya." Inilah kata-kata salah seorang daripada anak Yakub. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani dan salam hari Khamis untuk anda semua yang mendengarkan Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi platform secara dalam talian di RTM Click ataupun laman sesawang radio rtm.gov.my. Masih bertemankan Wajib di sini untuk segmen Syok Layar dan kita bakal berhibur di beberapa jam yang seterusnya untuk Zon Janji Rock edisi 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat makan tengah hari untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari anda. Cuaca di luar tadi saya tinjau sekejap. Oh, panas juga dah. Ya, tapi panasnya tu masih lagi. Kalau anda berada dalam bangunan, di bawah bangunan, bukan di bawah, di bawah kolong barangkali, ataupun berada dalam bangunan, dia akan sejuk sedikit lah berbanding mereka yang berada di luar ataupun di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari. Apapun, sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada anda untuk sentiasa top up air putih dalam tubuh badan anda supaya anda kekal terhidrasi dan elakkan diri anda daripada terkena strok haba ataupun kelesuan haba ataupun apa-apa penyakit yang berkaitan dengan haba. Okey, sekali lagi selamat makan tengah hari untuk anda dan tengah hari ini saya ingin kongsikan kepada anda. Bagi anda yang ingin kulit anda menjadi glowing, okey, berkilau gitu, awet muda tanpa skincare mahal yang anda gunakan, anda biasanya akan mencari sesuatu yang berkaitan dengan retinol, ya. Dan ramai daripada individu di media sosial telah pun mengamalkan meminum jus retinol, ya. Satu amalan harian yang semakin terkenal dalam kalangan kita yang ingin menjaga kecantikan dari dalam tanpa perlu belanja besar pada produk mahal. Ya, kalau anda jenis yang sibuk, bajet ciput tetapi tetap ingin kulit nampak segar dan badan rasa lebih bertenaga, resepi ini memang sesuai untuk anda sangat cuba, ya. Dan ingat sentiasa, bukan skincare saja yang boleh menjadikan kulit kita lebih cantik, tetapi apa yang kita makan dan minum setiap hari juga akan memberikan impak kepada kecantikan kita dalaman dan juga luaran. Dan resepi asas ini senang saja, boleh dapat di dapur ataupun beli di pasaraya. Dan bila anda amalkan, insyaAllah anda akan lebih glowing dari dalam dan juga luar, ya. Dan mudah saja untuk membuat jus retinol ini. Anda hanya memerlukan lobak merah, oren, lemon, apple dan juga sedikit air. Nah, kan senang kan? Kita ada lobak merah di dapur biasa dalam esbok kan? Oren, buah limau, lemon dan juga apple dan sedikit air. Okey, pertama sekali cuci bersih semua bahan sebelum dipotong kecil supaya mudah diblend. Ada yang menggunakan sekali, memasukkan sekali kulitnya, tetapi jangan semua kulit, ya, takut pahit nanti. Kalau boleh kupas dulu, terutama lemon dan juga oren tadi, supaya mudah diminum, okey. Kemudian potong lobak merah, oren, lemon dan juga apple kepada saiz yang lebih kecil. Dan semua bahan ini kita masukkan ke dalam pengisar dan kita campurkan sedikit air. Kisar sampai halus menjadi jus, okey. Kemudian tapis jus yang telah dikisar, ambil airnya sahaja untuk diminum. Okey, dan minum segelas jus ini setiap pagi untuk kesegaran badan. Dan hampas itu jangan dibuang kerana ia boleh digunakan sebagai scrub semula jadi untuk badan dan juga muka dengan cara menggosok perlahan pada badan sebelum dibilas. Mudah saja kan? Ya. Bahan-bahan yang mengandungi pelbagai jenis vitamin di dalam buah-buahan dan juga sayuran itu tadi, dan diharapkan ini dapat membantu anda untuk menjadi lebih glowing tanpa menggunakan skincare ataupun produk kecantikan yang lebih mahal. Baik, kita ingin menyapa rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Kita ada Abdul Hassan Jumput, ya. Ini pagi tadi, okay. Dia bagi respon. Kalau tengah hari ni kita ada Salim Isah Salasaini tambah kod 2 lah Datu. Salam DJ, apa khabar? Katanya salam Syok Layan untuk kawan yang bekerja seperti Albin, Abdul Simon, Kano Salasaini dan juga untuk DJ Selamat Berkonti. Terima kasih Salim Salasaini, ya, dari Tamako 2 Lahad Datu. Di Facebook pula kita ada Raimah Hima dari Hospital Queen Elizabeth 1. Salam sayang Janjiro aku untuk semua keluarga aku di kampung Silam, Ina Umang, Pak Undin serta semua anak-anaknya. Ada adik Noranis Nadia, Norashikin, Safwan Kunak, Salim Salasaini, Ambok Blues Lasaga, Ana Muslimah, Amma Amelia Padaidi serta semua pendengar setia Radio Tawau FM tanpa terkecuali. Terima kasih Kak Raimah Saleh, okay, yang memberikan sapaan salam mereka, salamnya di Facebook rasmi Tawau FM. Yang lain terus kirimkan salam dan ucapan anda di WhatsApp dan juga di Facebook. InsyaAllah kita akan baca dari masa ke masa sambil-sambil berkongsikan info. Dan kita akan turut berhibur dengan lagu-lagu rock menerusi Zon Janji Rock ini, seperti lagu ini. Kita berhibur bersama-sama dengan Kerabat Keinsafan Janji Rock.

0: tahukah anda? Teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM.
3: Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838.
3: Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

bersama-sama dengan lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya, yang diterbitkan pada tahun 1989, ciptaan Fauzi Marzuki dan lirik yang ditulis oleh Bob, dimuatkan dalam album Satu Tekanan Irama yang macam saya katakan tadi diterbitkan pada tahun 1989. Okey, baiklah, banyak daripada kita yang memikirkan ya, apakah hadiah yang sesuai untuk diberikan kepada guru-guru kan, terutama bagi ibu bapa lah. Ada yang berfikir, tanya dengan anak-anak, apa yang cikgu kau mahu, apa yang cikgu sesuai diberikan kepada cikgu ya, bersama dengan Hari Guru yang akan jatuh pada hari Sabtu ini, 16 Mei 2026 kan. Jadi ini bukanlah untuk tujuan apapun, tapi sebagai menghargai jasa guru-guru yang telah banyak menyumbangkan bakti kepada anak-anak anda. Dan ini adalah antara 16 hadiah ya, antara 16 hadiah untuk Hari Guru yang mungkin anda boleh pertimbangkan untuk diberikan kepada guru-guru anak-anak anda. Yang pertama sekali ya, set bahan mengajar lengkap seperti stapler, klip kertas dan pita pelekat untuk digunakan secara harian di bilik guru kan. Okey, ini anda boleh bungkus cantik-cantik, simpan dalam kotak kan ya, dan berikan kepada mereka sebab ia boleh digunakan dan yang boleh menjadi kenangan kepada guru berkenaan. Yang kedua, kertas A4 ringkas ya, tapi sangat penting untuk cetakan latihan dan peperiksaan. Kadang-kadang ada guru yang terpaksa mengeluarkan duit mereka sendiri untuk membeli kertas A4, kertas A4 ini, dan mereka tidak pun berkira untuk memberikan untuk mencetak latihan dan peperiksaan untuk digunakan oleh anak-anak anda. Okey, boleh berikan kepada mereka. Yang ketiga, pen marker whiteboard, okey, papan putih berkualiti. Okey, ini adalah merupakan alat wajib setiap guru untuk pengajaran di kelas. Okey, yang keempat, pen premium custom nama guru. Okey, ini menjadikannya lebih eksklusif dan mudah dikenali, dicatat nama Safwan situ, Cikgu Safwan. Mana lah tahu kan. Okey, itu pen premium. Kemudian laser pointer. Okey, kita tahu dengan zaman teknologi yang sebab canggih ini, kebanyakan guru menggunakan slide ataupun komputer dengan projector kan. Jadi mereka boleh menggunakan laser pointer ini untuk mengajar, untuk menarik perhatian murid. Okey, pelajar-pelajar ini kepada ada poin-poin tertentu dalam pengajaran subjek-subjek mereka masing-masing. Yang keenam, kotak pensel ataupun organizer alat tulis. Ini dapat membantu guru untuk menyusun barang supaya lebih kemas dan mudah dibawa. Okey, yang ketujuh, buku nota atau buku ilmiah. Ini sesuai untuk catatan atau bacaan santai guru. Okey, ada guru-guru yang suka membaca, jadi ini bersesuaian dengan mereka. Yang kelapan, planner atau diary guru. Ini boleh digunakan untuk menyusun jadual mengajar dan juga mesyuarat harian bagi guru-guru. Okey. Yang ke-9, tumbler. Ha, botol air tahan panas ataupun sejuk. Ya, kalau dicatat lagi nama, letak nama Cikgu Safwan di tumbler tersebut, bagi cikgu-cikgu yang sibuk di sekolah sepanjang hari, mereka pasti akan menghargai tumbler-tumbler berkenaan ya, diberikan kepada mereka. Kemudian yang ke-10, bag tote ataupun laptop bag. Ini dapat memudahkan guru untuk membawa dokumen dan juga buku serta komputer riba mereka masing-masing. Ya. Yang ke-11, payung automatik berkualiti. Ini sangat praktikal terutama untuk musim hujan. Guru-guru tersebut mungkin boleh menggunakannya untuk melindungi daripada panas matahari, bukan saja untuk musim hujan ya. Yang ke-12, mini portable speaker, speaker mudah alih ya. Ini bersesuaian untuk aktiviti pembelajaran yang melibatkan audio, bahasa ataupun video tanpa bergantung pada sistem PA sekolah yang kadang-kadang terhad. Betul ya. Ya, mini portable speaker ni guru-guru boleh bawa ke dalam kelas. Kemudian dia buka laptop, kemudian ini boleh digunakan untuk merangsang lagi pembelajaran murid-muridnya. Kadang-kadang murid ni, kita sebagai pelajar sendiri pun dulu, kadang-kadang bila kita dengar cikgu bercakap, berceloteh di depan, bosan juga. Tapi bila ada rangsangan dalam bahan bantu mengajar seperti menggunakan audio kan, ataupun visual, ia pastinya akan dapat merangsang otak anak-anak pelajar ini untuk lebih berfikir berkenaan dengan subjek yang diajar. Kemudian yang ke-13, wireless presenter ataupun laser point the combo. Ini membolehkan guru mengawal slide dari jarak sambil jarak jauh sambil bergerak aktif dalam kelas. Okey, tidaklah murid-murid tu
tidur di belakang kalau guru tu terlampau berada di hadapan, kan? Jadi guru-guru boleh berjalan-jalan ke belakang supaya untuk memastikan murid-murid tidak tidur dan tetap fokus kepada pembelajaran. Yang ke-14, mini whiteboard untuk aktiviti berkumpulan. Ha, okey. Ini ada sudah sekolah yang mengamalkan ya penggunaan whiteboard untuk aktiviti berkumpulan. Ya, sesuai juga untuk diberikan kepada guru-guru bersama dengan hari guru. Kemudian yang ke-15, visual timer, iaitu jam pengiraan masa pembelajaran, yang mana visual timer ini dapat membantu mengawal masa aktiviti kelas seperti ujian mini, pembentangan ataupun kerja kumpulan. Dan yang terakhir adalah document camera ataupun visualizer mini yang memudahkan guru untuk menunjuk buku latihan atau contoh kerja pelajar terus ke skrin. Okey, banyak juga alat-alat teknologi daripada senarai hadiah untuk hari guru tadi yang anda boleh pertimbangkan sebenarnya untuk diberikan kepada guru, kerana bila anda memberikan kepada guru berkenaan hadiah-hadiah ini, ia juga dapat membantu sebenarnya anak-anak anda dalam proses pembelajaran mereka. Okey, ini cuma idea, mungkin ada lagi hadiah lain dan ikut kemampuan masing-masing ya. Jangan dipaksa benda tu. Okey. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 12.54 minit tengah hari. Kita nantikan utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Perikota Media, dan insya-Allah kita akan kembali di jam yang ketiga Short Layan dan jam kedua Janji Rock menerusi Zon Janji Rock ini. Berhibur bersama-sama dengan Bon Jovi. I'll be there for you.

Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda, 1.23 minit tengah hari waktu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Jam yang ketiga Syok Layan dan juga jam yang kedua Janji Rock menemani tengah hari anda untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih setia bersama dengan kami di mana jauh anda berada. Okey, yang tengah layan Janji Rock menerusi frekuensi utama dan juga RTM Klik serta portal radio RTM, ya. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Ada yang terus sambung buat kerja sudah ataupun ada yang masih lagi menikmati makan tengah hari anda. Okey, apa jua aktiviti anda tengah hari ini? Harapkan anda semuanya okey-okey sahaja. Okey. Baik, kita ingin sapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Di WhatsApp kita ada Sam Kromox. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sam. Macam biasa Bata Dua Sadani di bengkel. Salam untuk semua rakan geng bengkel dan family Sam dengan ucapan walaupun mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ Wan. Terima kasih juga Sam. Juga kita ada siapa ni ya? Ahmad. Okay. Dia kata, today will be awesome. Terima kasih juga, Mat. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini, bagi yang sedih-sedih tu, mudah-mudahan hari anda akan menjadi lebih baik, okay? Terutama bagi mereka yang ada masalah barangkali, ya, kita doakan mudah-mudahan masalah itu dapat diselesaikan. Ada sejak cara, insyaAllah kata Mahir Zain, ada sejak cara untuk kita selesaikan sesuatu benda, sesuatu masalah itu, okay? Baik, terima kasih Mat. Kita juga ada di Facebook Nora Shikin. Assalamualaikum DJ 1J. Salam Syok Layan untuk Adil Alu, Rahimah Imah, Rugai American, Mami Jun, Alice Raymond, Diana Bayu, Marsha Saleh dan semua rakan FB di mana saja berada. Salam kami semua. Terima kasih ya Nora Shikin. Baik, kita nantikan waktu sekarang sudah pun 1.25 minit tengah hari. Selepas ini 1.30 minit tengah hari kita akan memberikan laluan kepada berita dari Sabah FM bersama dengan rakan penyampai kita di sana dan juga kita akan teruskan hiburan Janji Rock lagi di setengah jam seterusnya menerusi segmen Syok Layan ini bersama dengan Utopia. Di sini pasti Janji Rock.

0: Dr. Suraya. Berpesan.
1: Kenapa makanan atau minuman manis atau yang berges tak bagus untuk gigi? Ya, betul. Memang sedap air berges. Tapi gula yang ada di dalam itu adalah makanan kuman yang merosakkan gigi kita. Dia melubangkan gigi kita dan boleh merapuhkan gigi. Jadi, gigi kita yang rapuh dan berlubang itu tidak kuat dah untuk kita makan dan senang pecah.
0: Pesanan khas khidmat masyarakat bersama Dr. Suraya dari Pejabat Pergigian Tawau, istimewa dari kami di Tawau FM. Talk to me.
2: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
3: Semua sudah sedia.

Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. 1.40 minit tengah hari sudah ketika ini. Baik, kita akan berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2 seketika saja lagi. Tapi kita ingin sapa lagi rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Di WhatsApp kita ada Nisha Elisha, antara yang setia menghantarkan dan mengirimkan ucapannya ya. Katanya, Waalaikumsalam. Hai DJ Wanji, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang di rumah saja ni, katanya, sambil layan Tawau FM. Cuaca sekarang hujan di Sempurna. Okey, alhamdulillah hujan ya di Bumi Sempurna. Salam syok layan Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan dimudahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tawau FM, mantabah bertemankan DJ Wanji dengan hiburan best. Terima kasih. Selamat berkawan. Terima kasih juga Nisha. Dan juga ada Bang Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wan J, Hasan sekarang berada di Taman Sawit Balong, berbaris menunggu parsel katanya. 11.53 tadi mungkin sudah selesai ya. Cuaca ada sedikit mendung-mendung. Apapun, salam syok layan, salam ingatan mesra selalu untuk seluruh ahli keluarga Hasan, sahabat-sahabat pendengar setia Etau FM. Lastly untuk DJ Wan J, happy duty, smile always katanya. Terima kasih. You too Abang Hasan. Juga ada Aiman dari Tamaria, miau-miau. Salam untuk semua yang kenal atau tidak, tidak berkira di mana berada, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Kak Mami John, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal atau tidak. Selamat tengah hari, salam Khamis. Pastikan tahu FM Radio, teman anda selalu. Terima kasih Aiman, miau-miau. Juga ada Juma dari Kunak. Assalamualaikum DJ, salam Zohor kepada semua pendengar Tawau FM. Kepada anakku Nurin Miza Alisha, selamat berjuang untuk SPM tahun ni. Untuk suami yang bertugas katanya di Bukit Garam, selamat bertugas. Kalau memandu, berhati-hati di jalan raya. Terima kasih Juma dari Kunak. Di Facebook pula kita ada Zila Novella Ezora Octavia. Waalaikumsalam DJ Wan, happy duty, happy lunch katanya. Bunda Chan Chai yang Tentari dan Mas Mira. Selamat tengah hari Kak Raima, Ima sayang katanya. Selamat tengah hari Mami Jun sayang. Ini daripada Zila ya. Dan selamat tengah hari semua yang kenal dan tidak kenal. Semoga terus sihat, ceria dan jaga kesihatan semua. Terima kasih juga Zila Novella Ezora Octavia. Baik, itu antara rakan-rakan kita yang menyampaikan ucapan mereka di angin lalu menerusi siaran Tawau FM ya, secara live di udara. Kalau ada lagi, boleh lagi kirimkan ya di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, macam saya katakan tadi, kita akan berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2. Kita terbang seketika ke Amerika Syarikat bersama-sama dengan kumpulan Skid Row untuk lagu-lagu Kuasa 2, Janji Rock. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM Radio pilihan anda. Itu dah tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Skid Row. Ada yang sangat menggemari kumpulan ini. Dan tadi ada telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu Wasted Time yang merupakan lagu ciptaan Snake dan Bolan bersama dengan Back, dimuatkan dalam album Wasted Time yang diterbitkan pada tahun 1991. Serta lagu kedua, Bilang Kak Yan, menerusi TikTok, lagu yang sesuai didengar pada tengah-tengah malam sebab ia adalah merupakan lagu power ballad ataupun lagu ballad rock ya, berjudul I Remember You, dibuatkan dalam album yang juga diberi judul I Remember You pada tahun 1990, dicipta oleh Snake dan juga Bolan. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 1.55 minit tengah hari. Jangan lupa rakan-rakan kita yang ada di mana-mana, jangan lupa untuk join juga kami di TikTok Tau FM. Tap-tap sampai 50k target hari ini. Okey, ada Haji Jamil, Kak Yan, Muin So Chicken, Shida Shi yang katanya sakit buah pinggang tahap 5. Kita doakan mudah-mudahan Kak Shida dan rakan-rakan kita, pendengar kita yang lain, mudah-mudahan diberikan kesembuhan daripada kesakitan ya. DJ Azmi, bangun jangan tidur katanya. Terima kasih Azmi. Tuan Tampan, Young G ada juga bersama dengan kita, mantan penyampai Sabah FM. Okey, Young G yang kini bertugas di tempat lain. Terima kasih AG yang telah bersama dengan kita. Ada Yusri, ramai lagi lah yang ada di WhatsApp, di TikTok Tawau FM. Jadi jangan lupa untuk tap-tap like juga kami di sana. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan Janji Rock di setengah jam yang seterusnya sehingga ke pukul 2.30 minit petang di jam yang terakhir Syok Layan ini. Berhibur lagi bersama dengan Ekspedisi Hidup Bersama.
3: Oh, sorry.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Radio pilihan anda.
5: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
6: Setiap hari bermula 12:30 hari.
5: Zon janji. Run!

0: di Tau FM, pilihan anda.
1: Janji Rock Tau FM, stesen pilihan anda, 28 minit petang. Ketika ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan salam hari Khamis untuk anda semua yang masih lagi layan Janji Rock dan juga Syok Layan edisi hari ini 14 Mei 2026 bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Anda juga yang berada di TikTok Tau FM, terima kasih banyak-banyak. Kak Ian, masih ada Putra Hanif Hafiz Haziq, ya. Dia kata, masih konti di Kabota ke abangku? Ya, masih. Kita masih berada di sini. Ada pelukis apa ni, pelukis Sumi, hai di J1J, Sabri Pendekar, UC Tawau, Zamir Syazani, Ren Tawau, Ramadan, Ivy Amani, Modern, macam kenal, Rinaldi Real dan ramai lagi lah yang berada di TikTok Tau FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong kami. Baik, kita ingin berkongsikan kepada anda di jam ini berkenaan dengan bawang. Kenapa dengan bawang? Okey, bagi anda yang suka berkebun kan, memang banyaklah aktiviti-aktiviti kebun yang anda sudah terbiasa. Okey, antaranya membuat baja kompos daripada sisa dapur, seperti kulit sayur dan buah-buahan. Tidak dilupakan ada juga sisa-sisa makanan yang dijadikan sebagai baja kompos untuk menyuburkan tanaman. Dan hasil kompos ini banyak diketahui mampu menyuburkan tanah dan membantu tanaman untuk tumbuh lebih sihat. Okey. Namun sebenarnya ada satu lagi cara mudah untuk upgrade sisa dapur ini menjadi baja cecair yang lebih kuat dan berkhasiat untuk tanaman, iaitu dengan kulit bawang, ya. Ia bukan saja mudah didapati tetapi kaya dengan nutrien penting untuk tanaman, kerana kulit bawang ini mengandungi nitrogen, magnesium, fosforus serta banyak lagi nutrien lain yang diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbuh dengan sihat dan juga kuat. Dan kulit kering bawang juga mengandungi quercetin dalam, iaitu sejenis antioksidan yang boleh membantu meningkatkan penumbuhan pertumbuhan tanaman. Okey, dan sebagai tambahan, kulit bawang juga turut mempunyai sifat antibakteria dan antivirus yang membantu ketahanan tanaman terhadap penyakit. Dan disebabkan itu, media sosial juga dipenuhi dengan testimoni daripada pekebun-pekebun yang berkongsi kesan positif air bawang ataupun jus bawang terhadap tanaman mereka. Dan ada yang menggunakan baja kompos untuk menyuburkan tanaman seperti tomato dan juga timun, dan ada juga yang berjaya menghidupkan semula pokok hiasan yang hampir mati. Kajian diterbitkan oleh American Society for Horticultural Science mendapati baja berasaskan sisa bawang mampu meningkatkan pertumbuhan akar pada bok choy, salad dan juga lobak. Dan menerusi kajian International Journal of Science and Engineering Development Research pula, menunjukkan air kulit bawang ini sebenarnya mampu meningkatkan pertumbuhan serta ketahanan penyakit pada beberapa jenis tumbuhan berbunga. Sampai begitu sekali khasiat bawang, kulit bawang ini kepada tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan, ya. Dan ini dikongsikan cara membuat baja cecair kulit bawang, ya. Anda sebenarnya boleh menggunakan kulit bawang merah ataupun bawang putih untuk menghasilkan baja buatan sendiri ataupun DIY ini, ya. Pertama sekali, kumpulkan kulit bawang secukupnya. Lepas kita kupas tu kan, kumpul dan simpan dalam keadaan kering supaya tidak berkulat. Itu paling penting, ya. Selepas itu, rendamkan kulit bawang dalam air sekurang-kurangnya seharian. Setelah direndam, asingkan kulit bawang tersebut dan anda boleh buang ataupun masukkan ke dalam kompos. Air rendaman itu kemudian boleh digunakan sebagai baja cecair untuk disembur pada daun ataupun disiram di pangkal pokok. Senang kan? Tidaklah sesusah mana pun. Namun begitu, ya, penting untuk mencairkannya terlebih dahulu kerana air bawang yang terlalu pekat boleh merosakkan tanaman. Dan nisbah disarankan ialah sekurang-kurangnya 1 bahagian air bawang kepada 5 bahagian air biasa. Okey, jadi kulit bawang tu kalau lepas kita kupas, jangan dibuang. Biarkan dia kering, kita simpan, pastikan tidak berkulat. Lepas tu direndam, rendam seharian lah begitu. And then kita ambil kulit bawang tersebut, jadikan sebagai kompos dan airnya dinisbahkan 1 bahagian air bawang kepada 5 bahagian air biasa untuk dijadikan sebagai cecair semburan sebagai baja pada tumbuh-tumbuhan anda, ya. Harap-harap ini perkongsian bermanfaat untuk anda semua, terutama bagi yang suka menanam. Baik, John Mansa Tawang. Assalamualaikum DJ Wan J. Lama tidak bersua. Betul John Mansa. Weirds bekas cikguku bayi ni katanya. Bro Safwan, lama sudah tidak dengar Tawang FM. Mula tahun 2000 sampai 2015. Pelukis Bumi rupanya tadi nama dia ya. Terima kasih Pelukis Bumi. No name, salam orang Kunak di Kalimantan. Iman pejuang kuku besi. Salam bang katanya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang berada di TikTok Tawang FM. Kak Yan kata dia juga nak cucian air, cucian beras, subur tanaman pun boleh juga sebenarnya ya, sebab masing-masing setiap bahan yang Allah ciptakan di dunia ni ada manfaatnya kepada manusia dan juga tanaman serta tumbuh-tumbuhan. Okey, baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada FTG Malaysia Maju Janji Rock.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Jaya lah, buat jaga sama.

Bali, orang kata walaupun kita selalu dengar di radio, corak-corak radio, di televisyen, tapi kembali ya menjadi hits selepas popular di media sosial menerusi lagu nyanyian semula Rafa Afar ya. Dan itu adalah merupakan lagu popular ciptaan Dato' M. Nasir diterbitkan pada 1991, iaitu lagu yang berjudul Tiara. Waktu sekarang sudah pun 2.23 minit petang. Kita ada rakan kita di WhatsApp, Emma Emilia, baru balik kerja katanya, cikgu kita ni. Bismillah dan assalam DJ Wan Jeng dirahmati Allah SWT. Salam untuk sahabat-sahabat disayangi Karim Maimah, Lanmana, Nina Aznina, Nisha Alisha, Era Saifura, Andis Putra, Elvia, Ervina Suar, semuanya sahabat-sahabat pendengar setia Tau FM. Happy lunch, terima kasih DJ, bertugas dan ceria-ceria selalu. Mami Jun, assalamualaikum. Hai-hai, selamat bertugas Wan Jeng. Salam syok layan Janjirok untuk semua tersayang di mana saja berada. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Selamat petang dan hari Khamis semua geng KRT Balong. Hujan sudah di Balong tadi 1.48 ya. Okey DJ Wan Jeng, selamat berkonti. I love Tau FM terbaik. Terima kasih banyak-banyak Mami Jun. Okey, di TikTok ada rakan-rakan kita, Chal, assalamualaikum Wan, XSMK katanya, Bro Safwan, Musafir Mustafa, Aiman Tamaria, Siti Rasam Aksan, ya Joey, Tuah Keramat, Nurbaya jauh dari Kuala Lumpur mendengarkan kita, tetap menjadi pendengar setia Tau FM. Ezra Yaakob, X Silverman, Kinrara Puchong hadir, terima kasih banyak-banyak. Terharu sebenarnya bila rakan-rakan kita yang berada di perantauan pun terus setia mendengarkan Tawa FM. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kami ucapkan kepada anda, terus menjadikan kami sebagai radio nombor satu pilihan anda. Baiklah, 2.24 minit petang sudah ketiga ini, kita akan beralih kepada Shock Lion selepas ini pukul 2.30 petang, yang mana kita akan teruskan lagi hiburan di setengah jam yang terakhir dengan lagu-lagu pelbagai genre. Dan ini sebagai penutup Janjiro, kita berhibur bersama-sama dengan Amok menerusi album interpretasi lagu yang popular daripada beliau, Akar dan Bumi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

Syolayan Tawau FM, stesen pilihan anda, 2.39 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat hari Khamis untuk anda, rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Masih berteman Gen 1J, kita berada di setengah jam yang terakhir Syolayan untuk edisi hari ini. Baik, kita ada Anis Kunak di WhatsApp Tawau FM. Dia kata assalamualaikum, dia hantar emoji. Terima kasih Anis dari Kunak ya. Juga tidak ketinggalan kepada rakan-rakan kita di TikTok Tawau FM, Bro Safwan, Alif, Adi, Abang Sado kita. Ada yang baru follow, terima kasih banyak-banyak follow kami di TikTok Tawau FM. Syafiq Susilo ada, Nirfiza Hilltop, Kim Sampoy, Zu Jim ya, kakak kita yang bertugas di lapangan terbang bersama dengan Along, okay. Yusita Wauchal, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okay, baiklah, hari ini merupakan hari kedua yang dikongsikan kepada anda ya, berkaitan dengan program Jambori Badan Beruniform dan Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah, iaitu Zon Pantai Timur, untuk aliran perdana dan juga pendidikan khas Anjuran Sekolah Kebangsaan Kukusan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan ya, yang akan berlangsung sehingga 16 Mei 2026, 13, 14, 15, 16, 4 hari lah ya, iaitu Rabu hingga Sabtu, bertempat di SK Kukusan Tawau. Wow, itu program yang diadakan, antara program yang diadakan di Tawau ketika ini. Jadi good luck untuk adik-adik kita yang tengah mengikuti program berkenaan. Chai, dia kata semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Selepas ini kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan cara membuat jeruk ya, nenas menjadi masam, manis dan pedas menjadi satu. Okey, resepi kudap-kudapan petang barangkali yang anda boleh buat sendiri di rumah ya. EJ Kushan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Jamal Lopak kita, terima kasih banyak-banyak. Si Chai pun ada juga di TikTok ya. Kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu yang kita sangkakan selama ini merupakan lagu raya, tapi sebenarnya ia adalah merupakan sebuah lagu irama Malaysia daripada Syihat Zikir, Minta Ampun. Syok Layan.

Bersama sama dengan XG, Gala baru saja menghiburkan ada 2:51 minit petang ya. Lagu yang dicipta oleh Junho Park, Michael Chung Kim, Paulina Serila, Richard Daley, Seung Ho Lim dan juga Seung Jun Kim. Okey. Baik, macam saya katakan tadi, cara untuk menghasilkan jeruk nenas homemade yang ada rasa pedas, manis dan juga masam. Ini dikongsikan oleh seorang pengguna di laman media sosial iaitu Rosita Rosli. Berkali-kali sudah dia menghasilkan jeruk nenas tersebut kerana rasanya yang cukup ngam dan membuka selera dan mudah saja untuk membuatnya. Anda hanya memerlukan satu biji nenas dipotong kecil, satu getul gula nis, lepas tu 3 sudu gula, 3 sudu cuka makan, 1 sudu kecil garam, sedikit belacan, 5 tangkai cili kering dan juga 2 cawan air masak. Okey, untuk menyediakannya, masukkan gula nis tadi, gula, cuka makan, garam, belacan dan juga cili kering serta air masak ke dalam pengisar. Kemudian kisarkan semua bahan tersebut sampai sebati dan gaulkan bahan pengisar, bahan kisar tersebut bersama potongan nenas. Lepas tu kita masukkan ke dalam balang bersih dan bertutup. Setelah itu simpan dalam peti sejuk selama beberapa jam, sehari lagi bagus, lagi lama lagi bagus biasanya lah kalau jeruk ya, sebelum anda makan. Dan ia lebih sedap dimakan ketika sejuk. Kata Rosita, dia juga tidak pasti pemilik asal resepi tersebut kerana sudah lama menyimpan tangkap layar resepi berkenaan ya. Sedap, memang sedap. Kalau tengok gambar ni pun memang sedap. Resepi, ada yang kata resepi apa dibaca tu? Resepi jeruk nenas yang ada rasa manis, masam dan juga pedas. Okey, yang boleh anda cuba sendiri di rumah untuk kudapan petang barangkali. Tapi pastikanlah bagi mereka yang ada rasa sakit-sakit gastrik tu yang mudah diserang GERD kan, kurang-kurangkan makan nenas dan makanan yang berasid ya. Baik, sudah 2:53 minit petang. Kita nampaknya sudah sampai ke penghujung untuk segmen Syok Layan edisi hari ini. Apapun, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah pun menemani saya sampai ke waktu ini bersama dengan Wan Jim menerusi Syok Layan sampailah ke pukul 3 petang edisi hari ini. Dan selepas ini kita ada berita dari Tawau FM dan insyaAllah DJ Kayu akan bersama dengan anda untuk 5 petang. Ada insyaAllah ada mari mengaji petang ini dan insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Reynald Guntabit, Lumangat Okudika. Encik Tampan tadi ada request di TikTok ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Bye-bye.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: seindah kata, secantik bahasa.
1: Perkataan hari ini. Luput, yang bermaksud tamat tempo. Makanan dalam tin itu sudah luput tarikhnya, pesan ibu kepada kakak. Luput.
0: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Hey, waktu seterusnya sempat pukul 3.18 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia berani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersama lagi kita saudara, berusia peran segmen Ritmo Petang. Untuk edisi hari ini, Khamis 14 Mei 2026. Terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM, sesampilan anda. Saya Koyum bersama anda seperti biasa menemani petang Khamis anda untuk jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Santai dan relax bersama dengan kami pada petang ini, okey? Khusus pada anda semua yang mungkin sedang mendengarkan Tau FM di mana saja. Terima kasih banyak-banyak. Tetap setia bersama kami di frekuensi 191, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan apapun, sebelum itu, sebagai penonton Muslim dan juga Muslim, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3, Lahdatul Silabukan Kunak Sahabat Sampurna Tungku dan bahagian Tau Timur 3.26 di petang. Dan zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.29 di petang. Tetap sedia bersama kami merusi segmen ini dan apapun dan sedia biasa untuk Ibu Rasa Beritahu Petang. Sehingga kejap 5 petang nanti kita akan bersama merusi ruangan seleksi dan insyaAllah kita akan bersama merusi ruangan seleksi ini sejurus selepas kita sama-sama ikuti azan asar nanti. Tetap sedia bersama kami, Tau FM, stesen pilihan anda.
2: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara: janda yang berzina, nyawa dengan nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri daripada jemaah. Pengajaran hadis, menurut hukum Allah, seorang mukmin adalah terjamin keselamatan nyawanya, darahnya, dan harta benda daripada sebarang pencerobohan dan kezaliman. Apabila berlaku pencerobohan terhadap darah, harta dan maruahnya, dia berhak menuntut balas mengikut peruntukan syarak. Beberapa orang darahnya dihalalkan, iaitu mesti dihukum bunuh. Mereka ialah penzina yang telah merasai nikmat perkahwinan halal, orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, dan orang yang sengaja meninggalkan agama dan jamaah muslimah. Petik.

0: membantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Turn it up, let's go.

0: setiap hari ritma petang.
1: Awal FM.
2: Nak pilih lagu?
3: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
4: Okey, kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Tawa FM. Kita bersama-sama melalui ruangan seleksi, saudara. Talian 778243 kita buka kepada sahabat semua untuk hubungi kita dan jom kita layan pilihan seleksi pertama kita untuk petang ini. Dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Adira Suhaibi, Rayu Hatiku, Akim and the Magistrate, Juliet. Dua lagu untuk anda pilih. 778243 bersenang pemanggil pertama petang ini. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum. Selamat petang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang juga. Jumaria di talian.
5: Ya, saya
4: ada tu. Okey, baik. Jumlah yang pemanggil pertama petang ni, rasmikan.
5: Okey, saya membuka seleksi ini dengan lagu pertama, Adira.
4: Okey, baik. Terima kasih.
5: Terima kasih. Sama-sama kasih. Layan seleksi. Bye.
4: Bye.

0: Tá, uau.
1: Bora sampai bersama dengan Adira Suaimi mengisi lagu Rayu Hatiku sebentar tadi. Kita lagi kita akan sama-sama ikuti Ingin Tahu, tapi sebelum itu jom kita lain lagi dua buah lagu. Kita ada lagu daripada Bagio Rindu, Diane Trisha Sang Penipu. Ada satu pilihan anda, 7-8-2-4-3. Bersama pemanggil lagi di talian kira-kira. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum, Kayum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Jamal apa kata?
2: Saya Letu.
1: Okey, pemanggil kedua petang ni, Jamal, silakan.
2: Saya memilih lagu Bagio.
1: Okey, baik, jom kita layan. Terima kasih.
2: Jom kita layan, teruskan dengar tahu FM pilihan anda.
1: Bye, Waalaikumsalam, warahmatullah.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, selamat bertemu kita lagi melalui Info Sukan di Tau FM dan seperti biasa berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Jadi kita terus dengan perkongsian Info Sukan kita yang pertama. Bergul lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Ramsani meneruskan kemarahan ke suku akhir terbuka Thailand selepas meneruskan pasangan China Huang Di Liu Yang di Stadium Nibibor, Bangkok hari ini. Lepas ke negara itu membabirkan aksi meyakinkan untuk mencatat kemenangan straight set 21-14, 24-22 dalam tempoh 46 minit. Zife dan Nur Izzuddin bermula garang pada set pertama apabila menguasai permainan melalui corak serangan pantas sebelum menamatkan set berkenaan dengan kemenangan selesa. Dan set kedua bagaimanapun berlangsung lebih sengit apabila lawan bangkit memberi tentangan dan hampir menghadap perlawanan ke set penentuan. Ada Zife Izzuddin dijadual bertemu pasangan dari Scotland, Christopher Gribble, Matthew Gribble bagi perebutan tiket ke peringkat separuh akhir esok. Dan sementara itu, cabaran satu lagi bergul lelaki negara, Brian Gunting, Muhammad Haikal Nazri berakhir selepas tewas kepada pilihan pertama dari India, Sadwi Sairaj Rankireddy dan juga Chirag Shetty, 12-21, 19-21 dalam masa 44 minit. Seterusnya, belum membina negara, Hakim Danish Ramli bertekad meneruskan momentum positif apabila turun beraksi pada Grand Prix Catalunya di Litar Barcelona Catalunya Spanyol bermula esok. Pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmers MSI itu tampak semakin serasi dengan jenteranya selepas konsisten mengutip mata sejak GP Brazil Mas lalu sekaligus membuktikan kemampuannya untuk bersaing dengan kelompok pelumba terbaik dunia. Lepas 5 pusingan perlumbaan musim ini, Hakim Danish sudah mengumpul 18 mata keseluruhan bagi menghuni kedudukan ke-15 carta pelumba Moto3. Dan aksi di Catalunya juga dijangka beri suntikan motivasi tambahan buat pelumba berusia 18 tahun itu, manakan dia memiliki kenangan manis di litar berkenaan ketika menyertai saingan Junior GP pada musim lalu. Dan pada penyertaan di Junior GP musim lalu, Hakim Danish berjaya menamatkan kedua-dua perlumbaan masing-masing di kedudukan ke-9 dan ke-6 di litar Barcelona Catalunya. Dan akhir sekali, saudara, pengendali Belanda Ronald Koeman menangguhkan pengumuman skuad Piala Dunia bagi memberi masa tambahan kepada pemain yang sedang pulih daripada kecederaan untuk membuktikan tahap kecergasan mereka. Persatuan Bola Sepak Diraja Belanda KNVB mengesahkan pengumuman skuad itu ditunda 2 hari ke Rabu, iaitu 27 Mei, dan pemain seperti penyerang utama Memphis Depay, Justin Kluivert dan pertahanan Arsenal Jurrien Timber antara yang masih diragui untuk menyertai kejuaraan di Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Dan Belanda akan melepas ke Amerika Syarikat pada 4 Jun menjelang perlawanan pertama Piala Dunia menentang Jepun pada 14 Jun di Dallas. Amerika turut akan beraksi pada perlawanan persahabatan menentang Algeria di Rotterdam pada 3 Jun dan Uzbekistan di New York pada 8 Jun. Baik, surat itu sudah kita kongsikan melalui posikan di Tau FM pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.

0: Asa mo yang memilih?
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM. Tentunya pilihan Anda.
2: Kita berada di jam yang kedua saudara untuk segmen Ritma Petang ya. Dan kita masih lagi bersama-sama bersama ruangan seleksi. Jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Nombor lagu untuk anda pilih, kita ada lagu daripada Hafiz Soeb yang Engkau Mahukan. Juga kita ada Farah Shikin merusi lagu Hanya Untukmu. 7843 bersalam pemanggil lagi di talian kini. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Lalung.
3: Wah, kenal lagi deh.
2: Kali ini memang kenal punya suara. Lalung.
3: Nak pilih yang pertama lagi je.
2: Yang pertama, terima kasih Lalung.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Pukul 15, kita akan bersama-sama berhibur melalui hiburan lagu Kuasa 2, okey? Satu lagi pilihan seleksi untuk anda pilih sebelum kita berhibur melalui hiburan lagu Kuasa 2. Kita ada lagu daripada Mimi Fly, berisi lagu Temberang. Juga kita ada SOG featuring Amir Masdi, berisi lagu Gila. 78243, kita menantikan panggilan di talian ketika ini. Mimi Fly Temberang, SOG featuring Amir Masdi, merusi lagu Gila. Bersama pemanggil seterusnya. Hello. Okay, boleh hubungi kembali talian 78243. Lagu pilihan seleksi untuk anda pilih pada petang ini. Kita ada lagu daripada Mimi Fly Temberang, SOG featuring Amir Masdi, Gila. Nantikan panggilan 778243. Hello.
1: Hello, assalamualaikum sekali lagi.
0: Waalaikumsalam sekali lagi, Jamal.
1: Ya, saya
0: tu. Okey, Jamal, terus dengan pilihannya.
1: Saya memilih lagu Temberang.
0: Temberang, okey, baik. Terima kasih, Jamal. Okay.
1: Teruskan dengar tak apa pilihan anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
3: music. Fahmi, menantu pandin.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Balik semula bersama saya Koyong, 45 minit petang waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama di ruangan seleksi, saudara. Kita sama-sama ikuti berita Sabah FM. Sebentar tadi, jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada dua lagu saya sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Juga kita ada Marsha Milan menerusi lagu Hati Yang Tak Terbalas. Di 78243 bersama pemanggil seterusnya. Hello. Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang.
1: Ah, kedengaran suara macam Kasman.
2: Iya, betul.
1: Ah, okey, baik. Kasman, pemanggil seterusnya, silakan.
2: Nombor 2.
1: Nombor 2, okey, baik. Terima kasih, Kasman.
2: Okey, layan.
1: Layan.

0: Rosya Milana berusi lagu Hati Yang Tak Terbalas baru saja menghiburkan anda, okey. Apa pun, masih lagi bersama dengan saya Koyum ketika ini berusi ruangan seleksi lagi pilihan seleksi seterusnya. Semua lagu untuk anda pilih, kita ada lagu daripada Atmosfera Gadis Sekolah. Dan juga kita ada Hida dan juga Lan Solo. Berusi lagu Zapin Usip Mengusik 2.0. Dan satu bila anda bersenang pemanggil saya terus di talian.
1: Hello.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Iya, siapa di talian?
1: Ini Manis dari Batu Empat.
0: Okey, teruskan dengan pilihannya Manis.
1: Zapin Usip
0: Mengusik. Okey, baik. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih.

0: Ira dan juga Lang Solo, Zampai Nusi Mengusi. Dan dengan berakhirnya lagu itu tadi, sampai di sini saja pertemuan kita, saudara merusi ruangan seleksi untuk petang ini. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudi menghubungi kita dan memilih dan seterusnya memilih lagu merusi ruangan ini. Dan hiburan seleksi akan kembali semula bersama dengan anda esok seperti biasa untuk hiburan Sembang Ritme Petang. Dan jangan lupa saudara, 5 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang. Dan selepas itu saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga. Okay? Jangan lupa terpujanji kita berusia rancangan Mari Mengaji di Tau FM nanti bersama-sama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Abdul Basir Harisa Layan. Dan terus bersama-sama dengan kami berusia siaran Tau FM, pastinya sesen pilihan anda.
1: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Faham, Man. Banyaknya kau makan.
2: Ay, biasalah, kan.
1: Kenapa tu? Kau nak makan itu?
2: Ay, pandai-pandailah, Bah.
1: Jangan membazir tu, Man.
2: Membazir? Mana membazir ni?
1: Nak pandai bersyukur, Bah.
2: Oh, Ina. Kau ni, macam kau macam-macam pula aku ni macam mana ni?
1: Kau dah kesian, Kak, Man.
2: Ayat Syaza, kau dah kesian, kan?
1: Mereka yang di Gaza, Palestin tu, kan? Tapi itulah, kan? Macam mana kita sebenarnya, kan? Mau bersyukur ni. Mau menjadi seorang yang lebih bersyukur ni. Kau tahu, Kak, Man?
2: Saya mana tahu.
3: Ya, betul.
1: Ya, kami ni mau menjadi insan yang daripada mungkin...
2: Kurang bersyukur.
1: Kurang baik kepada lebih baik, kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Jadi macam mana ni, Mr. B?
3: Ya, memang begitu hakikatnya. Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di kalangan hamba-hambaku yang menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih. Sebab mungkin kita di sini ni terlalu banyak kenikmatan.
1: Betul.
3: Sehingga kadang-kadang nikmat tu tak dirasa sudah sebagai kenikmatan.
2: Betul.
3: Tapi apabila kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian kelaparan, kehausan, tak ada makanan dan minuman, dan situlah mengajar kita untuk menghargai pemberian-pemberian yang Allah bagi dengan kita. Kadang-kadang sesimpel perkara, kadang-kadang mineral water.
2: Betul.
3: Kan, banyak kita basirkan, kita minum sedikit, kita buang banyak.
1: Betul.
3: Kan, tapi di sana tu untuk tunggu air bersih turun tu kan berebut-rebut.
1: Betul.
3: Nah, so di antara cara untuk kita menumbuhkan dan menambahkan rasa syukur adalah dengan melihat kesengsaraan-kesengsaraan, penderitaan-penderitaan, ujian-ujian orang yang lebih jauh susah daripada kita. So dengan cara itu akan menimbulkan rasa syukur lah. Aman. So jual tak boleh banyak membazir makanan.
2: Yalah, nanti lepas ni aku mau beli mineral water yang kecil sih, kan? Dia yang macam ada cup-cup.
3: Bagus sih tu, cara yang baik.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia-Nya alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita dapat lagi bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita teruskan lagi perkongsian kita berkenaan dengan hukum tajwid, yang mana pada petang ini kita cuba kongsikan berkenaan dengan hukum nun syiddah ataupun nun sabdu dan mim sabdu, ya, ataupun tasydid, ya. Baik, bagi huruf nun dan mim bertanda siddah atau bersabdu, hukumnya satu saja, yaitu wajib gunnah, ya. Wajib menyatakan sifat dengungnya dengan sempurna dua harkat, ya. Ia, yaitu nun dan mim bersabdu, berada di pertengahan atau di hujung, ya, kata kerja, isim, kata nama, ya, kata penyerta, ya. Dengung menurut bahasa mengeluarkan bunyi melalui hidung atau suara lembut yang keluar dari rongga hidung, khayshum, berikutan dengan menurunkan anak lidah dan terbuka langit-langit tersebut. Ya, huruf ilmu tajwid pula, suara lembut dan sedap yang hanya berada pada huruf nun dan mim, ya. Baik. Contoh perkataan Muhammad, ya, Muhammadun, Muham mim sabdu, ya, Muhammadun, ma makanni, nun sabdu, itu nun sabdu, wasommu, ya, jadi gunahnya itu dia punya dengungnya itu dua harkat. Ya, Muhammadun wasammu, begitu, ya. Jadi jangan kita baca Muhammadun, ya, Muhammadun. Dengungnya ada tapi tidak cukup kadar harkat. Jadi kasih cukup, ya. Summa, okay. Jadi itu di antara hurufnya, cara gunnah, cara dengung dia bacaan. Jadi kalau berjumpa dengan nun dan mim bertanda syiddah, gunnahkan dia sekadar dua harakat, insyaAllah.
1: Baik, itu antara perkongsian tajwid lagi untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat, ya, sama-sama belajar, dan itu merupakan sedikit ulang kaji yang kita buat pada petang ini, okay? Baik, apa-apa dah, sebelum kita melayani panggilan daripada sahabat pendengar kita semua, kita akan perdengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Mutaffifin bermula ayat 30 hingga ayat 36 oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basir Harisah.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ

0: وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Demikian tadi telah pun kita sama-sama dengarkan ya, bacaan surah Al-Mutaffifin ayat 30 hingga ayat 36 oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz. Jadi Ustaz, pada anda semua yang ingin bersama-sama kami pada petang ini, ada semua dijemput untuk menghubungi kita di talian 778243 dan kita menantikan ya panggilan dari sahabat-sahabat semua. Surah Al-Mutaffifin bermula daripada ayat 30 hingga ayat 36.

0: Baik, surat 547 minit petang waktu ini, kita masih lagi membuka talian 778243 kepada anda semua. Rasanya ada pemanggil di talian, kita bersama pemanggil pertama pada petang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, siapa di talian?
1: Ali dari Pasir Putih.
0: Saudara Ali dari Pasir Putih. Baik, baik. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalamun

0: وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم.
1: Sama. Ya, sama. Okey, pemanggil pertama kita pada petang ni, Saudara Ali dari Pasir Putih. Silakan, Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah. Saudara Ali ya. Bacaan baik, alhamdulillah bagus ya. Sikit saja lah yang pada ayat yang ke-32. Ya. Ada mat apa namanya? Mat lazim tu di hujung tu. Sikit lagi lah ya. Sikit lagi panjangnya. Panjang sudah tu. Mau sikit lagi. Okey.
1: Okay. Itu komen Ustaz untuk bacaan Saudara Ali sebentar tadi dari Pasir Putih. Terima kasih. Dan kita masih lagi membuka talian 778243 kepada anda yang berminat untuk bersama-sama kita pada petang ini berusi rancangan Mari Mengaji Surah Al-Mutaffifin bermula daripada ayat 30 hingga ayat 36. Dan ini merupakan minggu terakhir kita bersama-sama berusi surah ini. Ada pemanggil, kita menantikan panggilan di talian 778243. Menantikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua.

0: Baik, sekarang sedang tak sedang kita berada di penghujung untuk rancangan Mari Mengaji Delta FM. Satu orang pemanggil, Saudara Ali dari Pasir Putih, sudah pun menghubungi kita. Jadi, Ustaz, sebelum kita melabuhkan tirai rancangan kita, sedikitlah penutup daripada Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada petang ini kita, alhamdulillah, ada satu pemanggil dan sedikit sialah untuk perkongsian kita. Seperti biasa juga diingatkan kepada kita semua, jadikan Al-Quran itu bahan bacaan kita. Maksudnya, jadikanlah maksudnya rutin harian kita untuk membaca Al-Quran. Tanamkan dalam hati, dalam diri kita untuk sentiasa membaca Al-Quran, dan sedikit-sedikit kita cuba juga mentadabburkannya. Maksudnya, kita cuba buka juga tafsir-tafsir, kita pahami apa isi kandungan-kandungan yang kita baca. Ya, mudah-mudahan sedikit kita akan dapat informasi daripada apa yang kita selalu baca, ya. Sebab ini kita panduan kita ni.
0: Yeah.
1: Kalau kita panduan ni kita tidak faham, lain jugalah kan.
0: Yeah,
1: jadi kita tidak fahamlah kita panduan kita. Sekurang-kurangnya suratul Fatihah, surat-surat lazim, ya. Mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran Allah SWT, insyaAllah.
0: Baik, Azura, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini melalui rancangan Mari Mengaji di Tua FM. InsyaAllah berpanjang berdarah rezeki kita dengan bersua lagi di Radar FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Baik, saudara, waktu sekarang 6.05 minit petang, saudara. Dan kita berada di jam terakhir untuk segmen Ritma Petang. Apapun dan sebelum itu, sebagai penonton Muslim dan juga Musliman, masih yang waktu solat Fardu Maghrib. Bagi zon 3 lah Datu, silabukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur 6.14 minit petang. Dan zon 4 Badar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6.16 minit petang. Dan saudara, di jam terakhir ini, hiburan lagu-lagu retro bersama-sama dengan anda. Dan semua tetap setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Tawau FM, pilihan anda.
6: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kun sadaqallahul azim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.

0: Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan, santun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: keluarga.
1: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
3: 6.31 minit petang waktu ini, saudara. InsyaAllah kita akan layan lagu-lagu retro sehingga tamat siaran pukul tamat siaran Tau FM pukul 7 malam nanti. Santai dan relax, layan hiburan segmen Ritma Petang.

0: Mewa Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Lampalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Eish, macam mana abang ni? Belum membuang, sudah ada ketulan-ketulan emas.
5: Ha? Emas? Mana?
4: Ini emas lain dari yang lain. Cuba kau tengok tu.
5: Oh, emas ini. Ish. Kenapa pada orang ni tak pandai betul menjaga kebersihan lepas menggunakan tandas awam? Geliklah aku.
4: Adakah anda selesa dengan persekitaran tandas kotor, busuk dan mencicikkan? Mesti tidak kan? Jadi, apa tunggu lagi? Jom sama-sama jalankan tanggungjawab kita sebagai pengguna tandas awam yang bijak.

0: Baik, seru sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini merusi peran segmen Read Mop Tang untuk edisi Khamis 14 Mei 2025. Dan semua telah pun tibur dengan pilihan lagu-lagu yang kita putarkan merusi segmen ini. Terima kasih atas kesediaan anda menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa surat 7 malam. Kita akan sama-sama ikuti berita, kita akan sama-sama ikuti siaran sambung siar ya, Sabah FM. Apapun, saya kaya mengakhiri perjalanan hiburan segmen Read Mop Tang untuk hari ini. Sehingga kita bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan sehingga kita bersua lagi.
1: L is for the way you look at me. Oh,

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini dah berlalu satu jam. Di mana keberadaan anda? Sudah sampai di rumah atau masih dalam perjalanan? Semoga hari ini baik-baik saja, kan? Baik. Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.38 minit malam. Baik, Ella juga ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir untuk hari ini bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pendalaman Sepitang, Tenom, Napawan, Keningau dan Tambunan, dan juga pantai barat di sebelah Ranau dan Sandakan, iaitu di Tongod dan Telupit, sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Jadi bagi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, boleh layari laman web Met Malaysia ataupun dengan muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, Musafir Rindu, Ramli Sarip, Dayang Nur Faizah, Sabah FM, Bagus Bah.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Ya, ayat-ayat cinta. Mana tahu malam ni ada yang sedang menulis ayat-ayat cinta ataupun orang kata mengarang ayat-ayat cinta untuk diberikan kepada siapa tu. Okey, baik. Malam ni, malam Jumaat, hadir lagi dengan membawa ketenangan dan ruang untuk kita bermuhasabah. Dan kepada rakan-rakan kita, kita nak hai-hai dulu kepada rakan pendengar kita yang mana yang ada komen-komen di ruangan komen Facebook kita. Kita ada siapa? Kita ada Nurzita, kita ada Hasna, kita ada Iman, kita ada Marsa, Saleh Beluntung, kita ada Apple White, kita ada James Pangeran, kita ada Pak Yul dari dari Johor ke itu. Okey, kita ada Abdullah Ali. Ini ya. Dan kita ada Omar juga. Terima kasih banyak-banyak yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih banyak. Yang belum lagi ikuti kami di platform media sosial rasmi Sabah FM, bagus bah, bolehlah ikuti kami. Manalah tahu kan, boleh kita berkenal-kenalan. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Memori Berkasih, Sabah FM, bagus bah.

0: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap

Agusba. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Menerusi program inisiatif penghijauan lestari aspirasi negeri Taman Terindah iPlan, 300 pokok ketapang ditanam di kawasan pantai di Kota Belud. Ia usaha memperkukuh pemuliharaan alam sekitar, mengurangkan kesan perubahan iklim serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan lanskap hijau dan kelestarian biodiversiti. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan berkata, program itu selaras dengan teras 5 dasar lanskap negeri Sabah yang menekankan budaya cintakan lanskap serta penglibatan awam dalam pemeliharaan alam sekitar. Sekaligus menyokong inisiatif Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke arah masyarakat rendah karbon, strategi pengekalan kawasan hijau serta matlamat pembangunan mampan khususnya tindakan menangani perubahan iklim. Beliau yang juga adun pintasan berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program iPlan 2026 di Kampung Kawa-Kawa Pantai Emas, Kota Belud. Pusat Pembelajaran Komuniti Keselamatan Kebakaran CFLC pertama di Sabah dilancarkan Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, pusat itu merupakan sebahagian daripada pelan strategik Kementerian dan JBPM dalam memperluaskan kesedaran keselamatan kebakaran kepada masyarakat melalui kerjasama kerajaan, komuniti dan pihak swasta. Daripada 16 CFLC yang dirancang di seluruh negara, 5 dibangunkan menggunakan peruntukan kerajaan, manakala 11 lagi berjaya direalisasikan hasil kerjasama strategik bersama sektor swasta. Tambahnya, ia juga akan dibuat di Sandakan dan Tawau. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis perasmian CFLC Balai Bomba dan Penyelamat di Putatan. CFLC Putatan turut dilengkapi pelbagai fasiliti komuniti yang boleh digunakan untuk program setempat dengan syarat elemen pendidikan keselamatan kebakaran diterapkan sebelum program berlangsung. Tiada kesalahan dicatat berkait ketidakpatuhan peraturan menerusi pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN di daerah Kunab dan Semporna. KPDN Cawangan Semporna menerusi hantaran di laman Facebook berkata, sepasukan anggota penguatkuasa telah melaksana aktiviti penguatkuasaan di premis pasaraya, kedai runcit dan stesen minyak sekitar daerah berkenaan pada Rabu. Ini bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang yang dikuatkuasakan. Hasil pemantauan mendapati tiada pengisian minyak petrol atau diesel ke dalam galen tanpa permit. Di samping itu, bekalan minyak diesel mencukupi dan tiada penjualan tanpa lesen dikesan. Pemeriksaan ke atas premis juga mendapati kesemua peniaga mematuhi peraturan termasuk memaparkan tanda harga, penggunaan alat timbang yang sah serta pematuhan harga minyak masak yang ditetapkan. Bekalan minyak masak paket juga didapati mencukupi dan mudah diperolehi. Niat untuk mencari ikan berakhir tragedi apabila seorang kanak-kanak lelaki 11 tahun ditemukan lemas di Sungai Rampayan berhampiran Kampung Dombung Menggatal pada petang Rabu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda dalam kenyataannya berkata, pada 13 Mei, kira-kira pukul 3.05 minit petang, mangsa Akil Hamizan Ahmad bersama 9 rakannya pergi ke sungai tersebut untuk mencari ikan. Menurut maklumat awal, mangsa dan seorang rakannya telah tersasar di bawah arus sungai. Manakala rakannya yang lain segera meminta bantuan orang ramai yang berdekatan. Mangsa berjaya ditemukan 4.17 minit petang dan diberi bantuan CPR oleh pasukan bomba sebelum dihantar ke hospital Likas. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia pada 5.46 minit petang. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bagus Boss. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
0: Sabah FM. Bagus
2: Simfoni. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda semua. Pada malam ini anda bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan, orang kata komen-komen dalam media rasmi Sabah FM, bagus bah. Terima kasih banyak sebab anda lah yang boleh temankan Ella pada malam ni. Kalau tidak ada anda, sunyi kita rasa kan. Jadi baik, kepada anda Ella nak bacakan kepada malam ni rakan pendengar kita Rosie William. Katanya selamat bertugas dan dia ingin ucapkan selamat, orang kata Sabah FM bagus bah. Ni memang selalu Rosie ni. Dan kepada Emma juga terima kasih banyak, kepada Fatimah Haris terima kasih banyak yang dengan ucapannya dari Sepitang, Fatimah Haris, salam ingatan yang berkekalan katanya buat Nurlisa Rin, Rahimah, Ima, Zila, Kak Beda, Mami Chun, Jumaida, Alis Raymond, ini rakan-rakannya ni yang memang rakan, orang kata kawan geng karas lah ini kan. Kak Ani Mahani, Tantari, Mas Mira, dan katanya teruskan mendengar Sabah FM bagus bah. Terima kasih banyak. Dan kita sebenarnya ada lagi beberapa orang rakan kita yang orang kata telah pun memberikan komen-komen yang memotivasikan diri kita kan. Jadi terima kasih banyaklah. Tapi jangan lupa malam ni, malam ni kita ada siaran langsung Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, yang mana penerbitnya iaitu Wan Hizwah Ahmad. Kita akan bersama sebentar saja lagi pada pukul 8 malam nanti. Dan kepada anda untuk hantarkan lagu-lagu pilihan anda, jangan lupa malam ni kita ada segmen Varia. Kalau tak dapat pada dalam simfoni ni, kita ada segmen Varia. Anda boleh hantarkan pilihan lagu anda untuk dimainkan. Jadi rakan kita siapa nanti DJ-nya, kita akan ketahui pada pukul 9 malam nanti. Baik, untuk anda jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami juga seperti biasa, macam biasa hujung minggu kita ada Relax dan Rehat, segmen Relax dan Rehat. Kita ada daripada pagi lagi pukul 6 hinggalah 12 malam. Itu jangan lupa untuk bersama-sama dengan rakan-rakan setugas yang lain. Dan untuk anda, kita layan Sabah FM bagus bah.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix
3: Symphony.
4: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
5: Tetap di hati.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, terima kasih kepada anda rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk hari ini. Dan jangan lupa pada pukul 8 malam nanti, seperti biasa yang Ella katakan tadi, kita akan dapat ikuti siaran langsung forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum Kampung Berundung Papar bersama dengan rakan penerbit Wan Hizwah Ahmad. Dan manakala pada pukul 9 malam pula nanti, berita utama 9 malam akan dibawakan langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Jadilah pendengar yang baik kerana perhatian yang kecil mampu menyembuhkan luka yang besar. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Sekarang kita ikuti siaran langsung forum Anjung At-Taqwa. Terus saja bersama dengan moderator Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kaplin. Silakan Ustaz. Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Anjung At Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah
0: FM. Bagus bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammad fil arwah, wa ala jasadih fil ajasad, wa ala qadrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali bersama kami Forum Anjung At-Taqwa, wadah ilmu nomor satu negeri Sabah. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik yang sedang menonton live Facebook Sabah FM, baik yang sedang mendengar radio dimanapun anda berada, apalagi jemaah masjid yang ada pada malam ini, ketahuilah bahwa pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bersiaran langsung di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar. Sebelum tu saya ingin sapa dulu jemaah Surau Darul Ulum. Apa kabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengalu-alukan juga kehadiran kita punya pengerusi Surau Darul Ulum. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran Sabah FM pada malam ini. Tak lupa juga kepada adik-adik 12 orang sudi maklumkan pada Madrasah Imam Nawawi. Subhanallah. Kita doakan ini ilmuwan yang hebat di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru, tajuk yang kita bicarakan, kita akan bahaskan pada malam ini bertajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman. Subhanallah. Tapi bukan saya akan membahas tajuk tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan dulu dua orang panel yang akan membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Yang pertama, panel yang pertama, Ustaz Dr. Sarip Abdul. Sarip Abdul, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam UMS. Apa kabar, Dokter?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah, masih lagi dikurniakan kesehatan.
2: Masya Allah, sehat walafiat ya, insya Allah. Wabil khusus juga kita perkenalkan panel yang kedua. Rasanya pertama kali saya digandingkan dengan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu. Apa kabar Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah, mungkin yang pertama kali. Dan insya Allah akan berterusan. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Baiklah hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra Adun 29 Pantai Manis. Selamat datang YB. Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan soalan yang pertama untuk sebagai mukaddimah kita buat Dr. Sarip Adul. Ya dokter, kita tahu bila kita bicarakan pada hari ini guru dan murabbi, bukan satu dua perkataan yang sering disebut-sebut dalam arena dunia pendidikan. Pada pandangan doktor lah, apa perbezaan sebenarnya antara guru dan murabbi sebagai mukaddimah soalan kita pada malam ini? Tafadhal dokter.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Adinda moderator, rakan panel Ustaz Nasir yang juga guru anak saya kan di Sekolah Menengah Agama Kota Kinabalu, kepada YB Datuk, pengurusi surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita diperhimpunkan malam Jumaat dalam majlis ilmu yang juga akan membicarakan paling dekat dengan keilmuan ini, guru. Tidak ada seorang daripada kita menjadi apa yang kita ada pada hari ini kecuali mesti ada tangan-tangan guru yang telah mengasuh kita. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya cuma sempat duduk dengan keluarga ni sampai umur 12 tahun. Lepas tu 12 tahun saya sekolah awal, sudah tingkatan 1 di Kuching, di Semenanjung, di Kedah, di luar negara 8 tahun. Semuanya banyak bersama guru berbanding dengan ibu bapa. Dan jadilah saya seadanya lah, kan. Tapi kalau tak ada tangan-tangan guru ini, mungkin tak tahu jadi apa. Bila kita bincang tentang guru dan perbezaan dengan murabbi, pertama sekali kita kena faham apa itu pendidikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayuhal Walad, dia kata guru ini, dia kata, ataupun pendidikan ini, tarbiyah ini, dia kata kafi'anil falah, umpama kerja petani. Kerja guru ni kan umpama kerja petani, kan. Yang kerja dia, dia kata dia akan menarik ataupun mencabut segala-gala duri yang ada, tumbuhan-tumbuhan asing yang ada di sekeliling benih tanaman ataupun tanaman yang baru tumbuh, hingga akhirnya tanaman ini akan membesar subur. Ini kerja pendidik ataupun inilah pendidikan. Sebab manusia ini apabila dilahirkan asalnya bersih, tapi pengaruh persekitaran menyebabkan kadang kiri kanan dia ditikam dengan unsur-unsur negatif yang akhirnya melekat. Bermula daripada rumah, ibu bapa berperanan cuba pastikan ada protection anak-anak daripada benda-benda negatif. Dan kalau melekat, dia akan bersihkan, akan cabut. Bila di sekolah, inilah peranan guru ataupun pendidik. Peranan sebenar. Kerana itu, tidak ada beza guru dengan murabbi. Kecuali guru ini kata-kata kita orang Melayu lah, kan, yang mungkin diambil daripada bahasa Sanskrit. Murabbi bahasa Arab. Yang membezakan bagaimana mereka berperanan. Guru atau murabbi peranannya seperti mana disebut Imam Ghazali tadi. Yang memastikan anak-anak yang dididik ini membesar, menjadi berjaya, dan segala unsur-unsur negatif dihilangkan daripada diri mereka. Tapi kalau kita lihat dunia hari ini, tuan-tuan, ya, bukan kita nak persalahkan guru sahaja. Bahkan hatta kadang-kadang guru pertama anak di rumah pun yang ibu namanya ibu bapa. Kadang-kadang dalam pendidikan kita cuma faham pendidikan ini transform. Transformasi, pindah ilmu, knowledge daripada otak guru kepada otak murid. Yang dinilai peperiksaan akhir nanti A ke B ke C. Dan kita cukup bangga kalau anak kita full A, kan, SPM dia. Tak salah. Tapi orang dulu faham pendidikan ini bukan sekadar pindah yang namanya pengetahuan dari otak ke otak. Tapi pindah akhlak, pindah sikap. Kan? Itulah bezanya. Sebab itu, kalau kita lihat Hasan Al-Basri apa dia kata? I'tabirun nas bi'amalihim wada'u aqwalahum. Kalau kamu nak tengok orang, dia kata, tengok perbuatan dia. Bukan kamu tengok cakap dia. Sebab dia kata fa inna Allah lam yaj'al qawlan illa ja'ala lahu dalilan min amali yusaddiqu aw yukadzibu. Sebab Allah ni dia tak akan biarkan orang bercakap saja kecuali dia akan wujudkan di sana bukti kebenaran cakap dia itu daripada perbuatan dia, sama ada dia membenarkan cakap dia ataupun mendustakan cakap dia. Inilah juga dalam dunia pendidikan. Kita perlu pendidik, sama ada guru ke ataupun murabi, yang bukan hanya pindah knowledge, pindah pengetahuan, tapi boleh menjadi qudwah, contoh, kan, pelita yang boleh diambil cahayanya oleh anak-anak kita yang ada pada hari ini. Tak kira peringkat tahap apa pun, selagi mana kita terlibat dengan dunia pendidikan, mungkin kita sebagai ibu bapa, saya pun ada anak 10 orang, kan, ataupun guru di sekolah rendah ataupun guru di sekolah menengah, saya di universiti, peranannya tetap sama. Mungkin bezanya kuantiti knowledge saja, kan, ilmu dia, kepekatan ilmu tu, berat keringan itu saja. Tapi lain daripada itu, tuan-tuan, peranan yang paling besar dalam pendidikan ini bagi saya bukan yang memindahkan pengetahuan itu yang A, B, C, tapi yang paling susah nak pindahkan akhlak budi pekerti, kan. Sebab itulah seorang salafus salih, bila dia hantar anak dia kepada guru, seorang guru apa dia kata, pastikan engkau perbetulkan, dia kata, dirimu dulu, kerana anak aku akan melihat apa yang kau buat, bukan apa yang kau cakap. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah, guru murabbi bukan hanya memindahkan ilmu tapi memberi cahaya bagaimana dia mendidik akhlak anak tersebut seperti ajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih dokter. Baiklah, teruskan dengan soalan yang kedua. Ustaz Muhammad Nasir bin Muhammad Mursal. Okay, Ustaz, sebut tadi tentang Rasulullah. Kita pun mau tahu juga Rasulullah itu mendidik para sahabat dengan kasih sayang, hikmah. Kita tahu bahwa innama bu'istu liutami makarimal ahlak, dengan kudwah yang terbaik hingga lahir generasi yang terhebat di kalangan para sahabat. Jadi apa kaedah tarbiyah yang Rasulullah didik yang kita perlukan pada hari ini untuk para guru dan ibu bapa? Tafadhal Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ridwan, saudara moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Dr. Sarip, pesyarah UMS. Yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbicara soal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membentuk dan mentarbiah para sahabat, maka tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, tidak lain dan tidak bukan kita kena lihat dahulu sirah nabawiyah. Kita kena lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Maka tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bila mana kita dengar keluhan demi keluhan mak bapak, orang akan keluh apa dia? Ustaz, degil betul anak aku ni. Ustaz, anak aku ni sepatah aku tanya, beratus-ratus patah dijawabnya. Macam-macam keluhan yang dilontarkan oleh ibu bapa pada hari ini. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahu tidak mahu kita kena kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membina dan membentuk kepribadian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana pada asalnya mereka duduk pada zaman jahiliyah sehinggalah mereka mampu membina daulah Islamiyah. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkara yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sematkan apa dia? Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Kerana dalam Islam ini tuan-puan, dalam mendidik anak-anak bangsa kita, dalam kita mendidik remaja-remaja kita pada hari ini, satu nilai yang perlu kita titik beratkan adalah ar-rifq. Apa itu ar-rifq? Ar-rifq ini adalah sikap dan juga sifat lembut. Mak bapak bila mana mendidik anak-anak, jangan semata-mata mengherdik. Mak bapak hari ini, guru-guru hari ini tidak boleh hanya semata-mata menengking dan menghukum anak-anak. Tapi perlulah memastikan ada kelembutan di dalam tutur bicara agar anak-anak ini boleh disentuh hatinya. Berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan dirahmati Allah taala. Nabi katakan, "Innallaha rafiqun." Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa fi kulli amri, dan Allah Taala itu pula suka kepada kelembutan pada setiap urusan. Maka tuan-puan, bila mana kita sebut pasal anak-anak pada hari ini, mereka adalah aset buat kita. Mereka adalah aset buat negara kita. Mereka adalah pemimpin kelak di negara kita. Maka bagaimana mungkin pemimpin yang akan lahir kelak kita rosakkan dengan kekasaran dan sebagainya, yang tidak pantas bagi mereka, yang sepatutnya perlu dididik daripada kecil dengan nilai-nilai kebaikan, lalu mereka contohi kelak bila mana telah pun besar. Seterusnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita dapat mengatakan ataupun kita dapat bersikap dengan sifat yang lembut, sudah pastilah akan mudah didekati dan mudah untuk diterima sebarang nasihat daripada seorang guru tersebut. Kerana sifat murabbi ini tuan-puan, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadil Doktor tadi, sifat guru ini adalah mendidik. perlu mendidik jiwa, tidak hanya semata-mata sampaikan knowledge, pindah knowledge. Kalau pindahkan knowledge, tuan-puan, hari ini dalam perkembangan teknologi yang ada pada hari ini, ChatGPT lebih pandai. ChatGPT lebih pandai, Gemini lebih pandai, banyak kecerdasan buatan yang ada di luar sana lebih pandai daripada guru-guru. Cumanya, masalah tidak ada sentuhan rohani dan juga emosi daripada kecerdasan buatan tersebut. Yang keduanya, tuan-puan, apa yang perlu diperlukan bila mana kita untuk kembali kepada melihat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu lihat bagaimana proses Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat secara berperingkat-peringkat. Tuan-puan yang dirahmati Allah taala, sidang pendengar sekalian, bila mana sebut pendidikan secara bertahap ini, kita lihat bagaimana pengharaman arak di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala gambarkan pengharaman arak di dalam agama Islam ini bertahap. Daripada pertama sekali Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan juga judi. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jelaskan arak dan judi ada baik dan ada buruknya, bahkan banyak buruknya dari baiknya. Sehinggalah kepada satu tahap Allah Taala menjelaskan bahawasanya arak perlulah diharamkan secara total kepada umat Islam keseluruhannya. Dengan kata lain, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut berkenaan dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita terapkan ke dalam diri kita adalah pendidikan secara bertahap. Pendidikan bertahap tidak sama, tuan-puan. Penilaian guru sekolah menengah, saya duduk sekolah menengah, dengan penilaian mahasiswa di universiti. Tidak sama. Tidak sama penilaian pelajar sekolah rendah dengan sekolah menengah. Maka kita lihat jugalah anak-anak. Bila mana kita ingin mendidik anak-anak, kita kena melihat tahap kesediaan mereka. Tahap kesediaan mereka, kerana apa, tuan-tuan? Kerana anak-anak inilah yang Nabi SAW bentuk pada zaman Islam dahulu. Nabi tidak ketepikan mereka, sehinggakan dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis 40 al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, Nabi menyebut bahwasanya Nabi menyentuh kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lantas memberikan nasihat, memberikan gambaran bahwasanya perlu ada satu sifat dan juga sikap yang terbaik menjadi qudwah dan pedoman buat anak muda. Wallahu alam.
4: Subhanallah, terima kasih atas penjelasan yang begitu mantap, menjelaskan pada kita bahwa pendidikan itu mestilah secara lemah lembut. Bilang Ustaz tadi, kalau saya sendiri 5 pun sudah payahkan bertuan, apalagi kalau 10 orang. Subhanallah, 10 orang 2 kilang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, kita teruskan. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ustaz, dalam tradisi ulama terdahulu, mereka sangat menjaga adab dengan guru, percaya bahwa keberkatan ilmu lahir daripada hormatnya kepada murabbi. Mengapa adab terhadap guru begitu penting, dan apakah kesannya apabila nilai-nilai adab ini semakin hilang dalam generasi sekarang? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih moderator kita yang handsome, paling handsome malam ni. Bila kita cerita tentang adab, bertuah kita kalau dapat guru anak-anak yang bukan hanya membentuk anak kita menjadi orang yang berilmu tapi beradab. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Baqarah, apa doa dia kata? Kan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, kan aku berdoa kan untuk anak cucu cicit aku ini, dia kata keturunan aku, hantarkan kepada mereka, utuskan kepada mereka rasul, kan, yang apa, yang mengajar mereka kitab, yaitu wahyu Allah, hikmah, kebijaksanaan ataupun ilmu pengetahuan, wa yuzakkihim, dan membersihkan diri mereka. Ramai yang menyebut mufassirin membersihkan ini akhlak mereka, adab mereka, kan, dalaman diri mereka. Karena itu kalau kita lihat dalam tradisi ilmu, para ulama kan, mereka sangat-sangat menghargai guru nih. Kan? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, kan? Dia kata, "Laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan dalam kalangan kami, umat kami, orang yang tak memuliakan orang tua dan tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak tahu bagaimana hak ataupun adab sepatutnya kepada orang alim. Mana lebih alim lain daripada guru kita? Kan? Sebab itu kalau kita lihat dari dulu lagi dalam sejarah Islam, kan, para ulama yang hebat-hebat ini, hebat macam mana pun, dinyatakan Imam Syafi'i ketika dia berguru dengan Imam Malik, kan, kalau dia selak buku Muwatta Imam Malik yang dia belajar, talaki daripada Malik, dia akan pelan-pelan sampai tak berbunyi, takut mengganggu Imam Malik, kan. Tapi kalau kita sekarang anak-anak, Masya Allah, dalam kelas, kan, buat bising rasa tak ada apa-apa, kan. Tapi kalau guru tu tak kisah, okey sajalah. Yalah, kalau dah guru kita buat lawak, walaupun tak berapa lucu, buat-buat ketawa lah bahkan. Kasihan dia buat lawak dan juga ketawa. Tapi ini kadang-kadang dia serius, kita ketawa. Kan? Saya ada pengalaman juga mengajar di sekolah ni. Sekolah rendah pernah jadi guru sandaran berbulan-bulan juga. Di sekolah menengah pernah jadi guru juga. Kadang-kadang benda ini yang menyebabkan ramai di kalangan guru-guru yang kadang-kadang jadi frus. Kan? Penat dia mengajar tapi kurang dihargai. Paling-paling pun mungkin penghargaannya hari guru sahaja. Itu pun kadang-kadang setengah guru-guru kesian. Kan? Orang lain dapat hadiah, dia tak dapat hadiah. Kan? Tengok orang lain guru tinggi, hadiah dia seorang tak ada. Kurang glamour, kurang famous. Ada pula setengah sekolah yang buat undian pula guru paling glamour. Guru paling terbaik. Saya nak kata tak bagus lah. Tapi kadang-kadang satu sudut kesian dengan guru-guru lain yang mungkin dia menyumbang juga mungkin karakter menyebabkan dia kurang glamour, kan, bukan influencer. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita ni yang ada, kena lihat juga, perhati bila balik, kan, bukan hanya kita tengok macam sebut tadi, banyak A akademiknya, tapi A tak akhlak, adab dia, bukan hanya kepada apa kita, bahkan juga kepada ibu bapa, kepada guru-guru. Sebab itu Hasan Al-Basri apa dia kata, Abdullah bin Mubarak disebut dalam apa nama ni tabaqat apa al-qura, dia kata talabtul adab 30 sanatan wa talabtul ilm 20 sanah fakanu yatlibun al-adab qabla al-ilm. Aku, dia kata, belajar pasal adab ini, akhlak ni, budi pekerti ini 30 tahun, sedangkan aku cuma belajar ilmu 20 tahun saja. Kami, dia kata, orang-orang hebat ni belajar mendahulukan adab berbanding dengan ilmu pengetahuan. Karena itu anak-anak, kan, kalau boleh kita contohilah macam disebut murid kepada Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, apa dia kata? Aku, dia kata, kalau nampak Imam Syafi'i, dia kata, "Ma ishtara'tu an ashribal ma wa Syafi'i yanzuru ilayya hibatan lah." Aku, dia kata, nak minum air pun aku tak berani. Nak minum, nak teguk air pun aku tak berani kalau Imam Syafi'i tengok aku ketika dalam belajar. Sebab, sebagai menghormati kepada dia. Kan, ini tidak kita kan. Kadang-kadang kita melawan lagi cakap dia. Bukan kata minum air. Kan, kadang air cikgu pun kita minum. Kan, kalau cikgu belanja minum lah bahkan. Sebab itulah, mudah-mudahan anak-anak yang membesar, anak-anak kita ni tuan-tuan, bukan hanya menghormati kita sebagai bapa, tapi kita juga pastikan untuk berkat ilmu mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang menghormati guru-guru mereka di sekolah mereka. Wallahu a'lam.
4: Masya Allah. Memanusiakan manusia itu sulit, Ustaz. Sebab apa? Keluarlah kalam al-adab fauqal ilm. Maksudnya adab itu lebih tinggi derajatnya berbanding orang yang berilmu. Maka jaga adab dengan guru. Mudah-mudahan barakah. Insya Allah. Teruskan dengan soalan yang keempat, Ustaz. Ustaz, bila kita zaman media sosial ni Ustaz, dan teknologi lah hari ini, pengaruh anak-anak ni banyak dibentuk oleh dunia luar. Seperti saya cakap tadi, chat GPT apa, nak lagi mau berguru, asal ada persoalan terus Google. Syekh Google lah sekarang dengan. Jadi bagaimana guru murabbi boleh terus menjadi cahaya, nur dan benteng rohani kepada generasi muda agar mereka ni Ustaz nak hilang arah.

guru merujuk kepada orang yang menghalau kegelapan. Bahasa mudah hari ini dalam dunia pendidikan disebut sebagai pencerahan. Guru berperanan memberi pencerahan kepada anak murid. Daripada aspek bahasa Jawa, tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Jawa, guru ini membawa maksud digugu lan ditiru. Digugu lan ditiru ni maksud dia apa, tuan-puan? Maksudnya guru ini dipercayai keilmuan dia. Dipercayai keilmuan dia dan ditiru akhlak dia oleh murid-murid. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bincang bagaimanakah guru perlu berperanan sebagai cahaya dan benteng kepada anak murid, perlu kita fahami bahawasanya pertama sekali pada raun pertama saya dah sebut tadi, guru perlulah ada high touch dengan murid. Tidak hanya semata-mata high tech, guru-guru tidak hanya semata-mata perlu menguasai teknologi, guru-guru juga perlulah mempunyai high tech. Apa maksud high tech? Seperti mana hadis 40 yang saya sebutkan tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku. Tuan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu baru memberi nasihat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada nasihat yang ingin disampaikan kepada Ibnu Umar ketika itu, yang mana Ibnu Umar ketika itu, tuan-puan, masa itu masih lagi remaja belia. Masih muda. Bukan Ibnu Umar ni sudah tua, tidak. Yang tua tu adalah bapa dia, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Yang muda tu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan high touch, memberikan sentuhan kepada anak muda ketika itu, lalu memberikan nasihat yang sangat bermakna, iaitu jadilah di atas muka bumi ini, jadilah manusia di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun orang yang duduk, kita panggil musafir. Bahasa mudah adalah kan, bahasa mudah dia begitu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru perlulah dan juga ibu bapa perlulah sering-sering membuat sentuhan fizikal kepada anak-anak muda supaya mereka rasa dihargai. Berapa ramai agak-agaknya ibu bapa, khususnya bapa-bapalah, bapa-bapa yang sibuk bekerja, keluar daripada sebelum subuh balik selepas isyak, kan, bila mana nampak anak tidur, berapa ramai di kalangan kita ni bila mana nampak anak sudah tidur, kita usap kepala anak-anak lalu kita doakan dia. Berapa ramai, tuan-puan? Kalau belum ada dan tidak pernah ada, maka malam ini kita kena usahakan. Kita buat balik daripada forum ini pada malam ini, kita nampak anak kita sudah tidur, kita usap kepala mereka lalu doakan mereka agar menjadi anak yang soleh, agar faqih terhadap agama dan taat perintah agama serta mentaati kedua ibu bapa. Yang keduanya, tuan-puan, untuk melahirkan bagaimana guru ini sebagai murabbi berperanan untuk menjadi cahaya dan juga benteng kepada anak muda pada hari ini, maka guru-guru perlulah didik anak murid untuk pertingkatkan dan perkemaskan soal agama. Guru kalau semata-mata pindah knowledge, pindah pengetahuan, seperti mana saya katakan tadi, ChatGPT pun boleh, kan? Hari ini, tuan-puan, kalaulah kita kata ChatGPT, kecerdasan buatan yang lain mampu untuk menggantikan guru, bayangkan, tuan-puan, kalau tidak ada internet, menggelupur budak-budak hari ini. Budak-budak hari ini tidak boleh tengok scroll TikTok. Ah, sudah. Masalah sudah. TikTok tak boleh tengok apa-apa. Apa-apa kalau dia merujuk. Dulu, zaman-zaman dulu, zaman saya belajar dulu, Sheikh Google. Sekarang ni bukan. Macam-macam Sheikh ada. Al-Alamah, Al-Sheikh, Al-Doktor, ChatGPT. Contohnya. Jadi, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham. Peranan guru ini sangat besar. Bila mana mendidik murid-murid, tidak boleh tidak perlu didik mereka merasakan diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kena ingat, kita tidak hanya mahukan angka markah, tapi kita mahukan nilai daripada murid-murid pada hari ini agar mampu memberi makna

0: kepada negara. Dan kita kena melihat tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falsafah pendidikan kebangsaan menginginkan agar pendidikan ini secara berterusan dan juga holistik melingkupi jasmaninya, emosinya, rohani dan juga intelektualnya. Tidak boleh hanya semata-mata hebat intelek tapi lemah daripada sudut emosi dia. Sebab apa? Sebab kita menginginkan masyarakat Malaysia ini lengkap segala-galanya, ada rasa empatinya bila ada masalah di peringkat kejiranan, masalah di peringkat kampung, maka dia boleh datang dan membantu kepada kaum keluarga dan juga jiran tetangganya. Wallahu alam.
1: Masya Allah. Tertarik tadi. Jadi kalau balik malam, jadi gosok kepala anak tu, saya doakan. Ini malar kepala mamanya, saya digosoknya. Doakan ya. Ini gosok juga. Tapi doanya lain. Ya Allah, lembutkanlah hati biniku, ku kawin lagi. Boleh kan? Tidak boleh. Janganlah. Jadi insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Dan insya Allah soalan kelima ini kita beri peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada Dr. Sharif Adul. Tafadhal, kenalkan nama dan berikan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiran bin Mujim daripada Kampung Berundung. Menunjukkan soalan ini kepada panel pertama. Soalan saya Ustaz, dalam institusi keluarga, ibu dan ayah masing-masing memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak. Namun dalam realiti hari ini, kadangkala tanggungjawab pendidikan dan pembinaan akhlak lebih banyak diserahkan kepada sebuah pihak sahaja. Pada pandangan panel, menurut perspektif Islam, siapakah yang sebenarnya lebih berperanan dan perlu lebih fokus dalam mendidik jiwa, akhlak serta masa depan anak-anak, ibu atau ayah, atau kedua-duanya saling melengkapi? Mohon penjelasan Ustaz.
3: Terima kasih hadirin yang bertanya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya risau dengan moderator kita malam ini, macam-macam doa dia. Kan? Saya tidak mengaminkan. Takut balik nanti nak kena bukakan pintu. Kan? Tuan-tuan, ini masalah utama pendidikan kita pada hari ini. Bukan hanya di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Kan? Siapa yang sepatutnya bertanggungjawab pertama dalam mendidik anak-anak? Ibu bapa ke atau guru? Ramai yang berpandangan pendidikan ini cuma bermula di sekolah, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Dan mengharapkan guru akan membuat perubahan kepada anak-anak. Seolah-olah macam guru itu malaikat, kan? Yang ada bacaan khusus, jampi khusus, yang penuh dengan mukjizat ataupun kesaktian, sekali baca berubah anak dia. Tanpa dia melihat apa yang telah diisi pada diri anak daripada awal. Sedangkan kalau kita telusuri Al-Quran, kan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khususnya bapa sebelum ibu. Ini juga satu hal, kan, persatuan ibu bapa guru. Meeting pun ibu, hantar anak pun ibu, bayar yuran pun ibu, semua ibu. Bapaknya di mana? Kan, bapaknya buat anak, sebab itu dibinkan kepada bapak. Sedangkan dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, menjadi tuan lama, kata khitab ini kepada ketua keluarga lah. Ketua keluarga ini first time yang di depan sekali adalah suami. Pelihara, dia kata, qu anfusakum, jaga diri kamu wa ahlikum dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Walaupun ayat ini tuju kepada neraka akhirat, tapi sebelum akhirat dia bermula di dunia dahulu. Wahai bapak, kan, ataupun selepas itu di belakang bapak, ibu, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, apa dia kata? Sebagian ulama menyebut, dia kata, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya bapak dulu tentang apa yang dibuat pada anaknya, sebelum anak-anak ditanya tentang apa yang anak buat pada ibu bapanya. Sebab Allah dahulukan ayat ini ketika turun, ku anfusakum wa ahlikum nara, dituju kepada ibu bapa sebelum Allah perintahkan anak-anak, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Allah berwasiat, kan? Kami berwasiat kata Allah kepada anak-anak supaya berbuat baik dengan ibu bapa. Tapi ayat itu kemudian, arahan dulu ibu bapa. Sebab itu kata Ibnu Qayyim, nanti di akhirat kalau bapa gagal menjawab tentang anaknya, anak tak akan ditanya tentang bapaknya. Sebab bapa yang derhaka dulu kepada anak sebelum anak derhaka kepada ibu bapaknya. Sebab itulah peranan pertama kita, kan, apabila ada anak, bukan sekadar nafkah, tapi yang lebih utama pendidikan. Dan pendidikan yang paling utama yang disebut oleh para ulama, pendidikan adab tadi, kan, sebelum ilmu pengetahuan. Baik itu tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kenapa pendidikan kita gagal? Sebab benih yang mula ditanam itu pun tidak subur. Awal-awal lagi disiram dengan baja-baja yang tidak bagus, kan? Anak-anak sebenarnya kita tak didik. Ramai kita ibu bapa ni tak mendidik anak, menternak anak. Kasar saya cakap malam ni kan, sepenuh hari guru. Menternak anak. Cukup, Masya Allah, makan ada, basikal ada, handphone kan. Darjah satu dah iPhone dah yang mahal tu. Lengkap semua, segala fasiliti ada. Kalau anak buat hal je, apa yang tidak cukup? Kan? Apa yang tidak cukup? Semuanya cukup, betul. Tapi anak kita manusia, kan, dia bukan binatang ternak. Dia perlu kasih sayang, perlu kepada pendidikan, perlu kepada sentuhan, kan, perlu kepada nasihat. Kita sebagai ibu bapa, kan, apa yang kita sumbang pada anak-anak sebenarnya? Alangkah malangnya kalau abata pun tunggu 6 tahun, 7 tahun di sekolah baru dia kenal abata. ABC pun tunggu habis kita. Kan? Lainlah kalau memang kita buta huruf. Kalau saya memang itu di sekolah saya kenal sebab arwah mamak saya tak pandai baca. Tapi kalau jawi, kalau apa nama ni, mengajar Quran, arwah bapak saya pandai, dia yang mengajar saya walaupun dia tak sekolah. Sebab itu kecil-kecil pun, saya sekolah menengah, jauh di Kuching sana, tulis surat dengan bapak saya, tulis Jawi, kan, bahasa Jawi, ayahnda, kan. Sebab kalau tulis Rumi dia tak faham, kan. Kalau tulis Rumi dia terpaksa tunggu sepupu saya yang kerja jadi keran itu balik kampung, baru baca. Sudah pun hantar ke sekolah, ke rumah, sebulan baru sampai. Nak tunggu sepupu tu balik sebulan pula, dua bulan. Sedangkan kita minta duit RM30. Jadi 4 bulan baru sampai, kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang kalau ditanya siapa yang berperanan dulu, di akhirat kelak kita ditanya dulu. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab yang sama, dia kata innama aktsarul auda ja'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, dia kata, rosak bukan orang lain rosakkan, bermula daripada ibu bapa yang merosakkan, yang mana mereka mengabaikan, mencuaikan. Jadi apa peranan sekolah pula? Kalau saya lah sebagai ibu bapa, sebagai bapa pada anak-anak saya, sekolah penting, tapi dia bukan utama, dia pelengkap, kan? Saya tak mampu nak mengajar anak-anak saya matematik, English dan sebagainya. Sebab itu saya bersyukur dengan guru-guru sekolah saya, kan? Kalau buat hal anak saya di sekolah, saya tak akan salahkan guru, saya akan salahkan anak. Pernah anak saya buat hal di sekolah, kan, guru besar sangat sayang anak saya, tak berani hukum. Saya hukum depan guru besar. Sebab saya kata, saya guru besar pertama dia, kan. Ustaz tak akan ditanya di akhirat, saya akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Kerana itu tuan-tuan kena faham, jangan kita segala benda, walaupun kita banyak duit, swastakan segala-galanya. Sebab di akhirat besok duit kita tak mampu menjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita ditanya tentang anak-anak kita. Wallahu'ala.
1: Masya Allah, jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibu bapa adalah madrasah yang pertama bagi anak, sedangkan sekolah, guru itu hanyalah pelengkap tradisi dalam pendidikan seorang manusia. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan yang kita beri peluang kali ini dengan jemaah wanita. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugriya Haris dari Kampung Berundung juga. Menunjukkan soalan ini kepada panel kedua. Soalan saya, Ustaz, Mukhtahir ini media sering melaporkan kes guru dipersalahkan, dikencam, malah ada yang diugut hanya karena tindakan disiplin terhadap pelajar. Dalam keadaan guru berusaha mendidik akhlak dan membentuk sasia anak-anak, bagaimana pandangan panel terhadap isu ini dan bagaimana masyarakat khususnya ibu bapa boleh menilai semula peranan guru sebagai murabi bukan sekadar pengajar di dalam kelas? Mohon penjelasan Ustaz.
5: Terima kasih kepada puan yang bertanya berkenaan dengan isu pendidikan hari ini. Bukan hari ini ya, hari-hari sebelum ini pun begini juga kan. Isu bila mana kita tengok di dada-dada akhbar, di media sosial, guru di saman, guru di penjara dan macam-macam. Kita melihat masalah guru ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, bila mana kita lihat isu ini, perlu kita fahami dan kita insaf bersama bahawasanya peranan guru tersebut. Kita perlu lihat masalah yang timbul sekiranya anak kita lah, ataupun terkait dengan kita punya anak buah ke, orang-orang yang rapat dengan kita. Isu ni kita perlu lihat antara amanah dan juga kebencian. Kita tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita dengar anak kita dihukum oleh guru, kita perlu tanya dahulu kepada guru tersebut, adakah anak kita dihukum disebabkan guru itu benci ataupun disebabkan masalah disiplin pelajar yang untuk membentuk dan membaikkan akhlak dia. Kita kena tanya dahulu tuan-puan. Kerana apa? Kalau kita melulu, kalau kita melulu maka rosaklah institusi pendidikan ini. Kerana kita kena ingat tuan-puan, untuk melahirkan sesuatu yang berharga perlu melalui proses yang payah. Kita tengok hari ini, kalau kita contohnya tuan-puan, untuk dapatkan emas ya, misalnya mendapatkan emas, proses untuk mendapatkan emas ni tuan-puan, proses sehingga terbentuknya gelang, proses sehingga kita kata ada public gold masuk dalam kad itu, prosesnya panjang tuan-puan. Dan kalau emas ni perlu dileburkan, perlu dibentuk, perlu dipukul, di macam-macam dibuat tuan-puan. Begitulah juga anak-anak, tidaklah kita kata perlu masuk api neraka, tidak tuan-puan. Tapi begitulah prosesnya, sekiranya anak itu bersalah, kalau melakukan kesalahan disiplin, perlulah diberikan hukuman yang selayaknya. Dan kita kena faham tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam undang-undang. Ini dalam undang-undang. Saya ada satu buku tuan-puan berkenaan literasi undang-undang buat guru. Yang saya baca ni berkenaan dengan guru adalah loco parentis, ibu bapa kedua di sekolah, ibu bapa kedua buat para pelajar di sekolah. Maka guru-guru bila mana ingin marah para pelajar, kenalah munasabah kemarahan tersebut. Kalau mentang-mentang muka anak dia, dia rotan sampai lebam, itu salah. Dan kita kena faham undang-undang di negara kita ini bukan menghalang sepenuhnya guru-guru untuk bertindak kepada pelajar, tidak. Tapi undang-undang, tujuan undang-undang ada ini adalah untuk mengawal daripada melampaui batas guru-guru melaksanakan hukuman yang tidak berpatutan kepada para pelajar. Wallahu'alam.
1: Ya Allah, maksudnya berpada-pada dalam memberikan hukuman kepada anak. Gitu Ustaz. Masya Allah. Baiklah, diteruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi soalan ini khas daripada peminat Sabah FM. Teruskan dengan tayangan visual.
6: Assalamualaikum Ustaz. Saya Ernawan Habinullah dari Sandakan. Ustaz, bagaimana kita sebagai anak murid dapat terus mengalirkan pahala dan menyambung amal jariah buat guru-guru yang pernah mendidik kita, meskipun mereka telah bersara ataupun telah kembali ke rahmatullah? Terima kasih Ustaz.
3: Terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Memang seperti mana yang telah kita bincangkan daripada awal, betapa besarnya jasa guru kepada kita kan. Sebahagian ulama menyebut, dia kata laulal ulama la sar an-nas kal bahaim. Kalau bukan kerana ulama, ulama ini bukan hanya ilmu agama ya, apa-apa ilmu yang bermanfaat, kalau bukan kerana sumbangan mereka mendidik kita, dia kata jadilah saral manusia ini macam binatang kan, yang kita akhirnya sekarang ni maju, berjaya, menjadi orang yang hebat, bertamadun. Banyak sebenarnya disumbangkan oleh jasa guru-guru kita di samping ibu bapa kita, kan? Kerana itu wajar jasa mereka ini kita hargai ketika hidup, begitu juga selepas mereka meninggal dunia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Kalau orang kamu jumpa orang buat baik dengan kamu, hendaklah kamu balas kebaikan mereka itu. Fa illam tajid kan syai'an tukafi'unahu fad'uh. Tapi kalau kamu tak jumpa juga, tak ada benda kita nak balas. Guru kita dah meninggal, kan? Orang yang membuat kebaikan kepada kita telah meninggal, fad'uh. Cukup dengan kita berdoa kepada mereka, kan? Hatta tarawnahu, sehingga engkau lihat doa engkau itu bersungguh-sungguh dan mencukupi untuk membalas jasa dia. Sampai tahap macam itu, kan? Kerana itu kalau kita lihat, kan, sebagian ulama ketika mana membincangkan hadis Nabi, kan, kita semua tahu amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala sambung pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal ni, terputus segala kebaikan dia kecuali tiga, kan? Antaranya apa yang disebut di sana, dia kata, kan, waladun salih, sadaqah jariah, sadaqah jariah, kan, ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih yang berdoa kepada dia. Kata sebagian ulama, tiga-tiga ini cuma akan terhimpun pada seorang yang dinamakan guru. Sebab apa? Ilmunya selagi dimanfaatkan, sedekah jariah. Selagi dimanfaatkan. Yang kedua, kan, ilmu yuntafa'u bih. Ini lagilah ilmu yang dimanfaatkan. Sedekah jariah itu bukan hanya sedekah dalam bentuk fizikal, wakaf. Tidak. Apa-apa yang dimanfaatkan. Waladun salih yada'ulah, anak salih. Selalu kita bayangkan anak soleh ini hanya anak kita yang ada binti dengan kita. Para ulama menyebut anak murid pun samalah macam anak. Sebab itu Imam Nawawi, Madrasah Nawawi, kan, dalam kitabnya apa dia sebut, dia kata, ulama'una wa aslafuna kalwalidaini lana. Guru-guru kami, orang-orang terdahulu di kalangan kami, bagi kami mereka ini sama macam ibu bapa kami. Baik itu kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, antara adab dia, dia kata, "Mundhu mata, kan, ma salaitu salatan mundhu wafati Hamad bin Sulaiman illa illa la astaghfirullah." Kan, sepanjang, dia kata, guruku Hamad bin Sulaiman meninggal dunia, aku tak pernah satu solat pun yang aku sembahyang mesti aku berdoa keampunan untuknya sama dengan ibu bapaku. Mesti aku akan doakan, Rabbana ighfirlana, Rabbi ighfirli dhunubi wali walidayya, kan, wali muallimi, wali muallimati, kan, ataupun wali asatidati, kan, wali masyaikhi. Kena doa tu. Tidak pernah satu solat pun selepas kematian guru ku, dia kata, aku tidak akan berdoa. Dan apabila muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi, apabila Abu Hanifah meninggal dunia, Abu Yusuf Al-Qadhi ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Bila Abu Hanifah meninggal dunia, aku pun, dia kata, mendahulukan doaku kepada Abu Hanifah, mendahului doaku kepada ibu bapaku. Sebagai apa? Sebagai mencontohi perbuatan guruku yang berdoa untuk gurunya. Ini paling kurang untuk kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Bukan tunggu meninggal, ya. Time hidup pun berdoa lah, kan? Nak tunggu meninggal, susahlah kita. Takut murid meninggal dulu daripada guru. Kalau saya, itu yang antara yang saya amalkan dalam doa saya, mesti di samping ibu bapa kita untuk guru-guru kita. Sebab jasa mereka, tuan-tuan, puan-puan, kalau bagi saya lah sangat besar, kan, dalam hidup saya untuk membentuk diri saya. Mustahil kita mampu balas jasa mereka kepada kita. Bahkan hari guru pun biasanya saya akan telefon guru-guru saya daripada semenjak sekolah rendah sampailah sekolah menengah yang masih hidup, kan. Alhamdulillah kebanyakan mereka hidup, walaupun semuanya telah pencen. Bahkan guru-guru saya non muslim pun dulu yang saya sempat ziarah, kita akan ziarah dia. Nak berdoa mungkin keampunan tu tak bolehlah, tapi paling kurang berbuat baik, ziarah dengan mereka. ini paling kurang untuk menghargai ijazah mereka. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitulah salah satu terbiah ibrah yang dapat disampaikan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Mungkin dengan kita ambil sedikit pengalaman beliau, insya Allah kita pun insya Allah akan jadi seperti beliau, guru doktor yang hebat berkat amalan yang diamalkan sepanjang ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay. Insya Allah teruskan lagi dengan soalan Facebook. Oke, okay. Teruskan daripada Facebook, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Soalan saya, apakah sifat atau kriteria yang perlu ada pada seorang guru yang baik? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Tafadhal Ustaz.
5: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berbicara soal kriteria guru yang baik ini, ada beberapa yang perlu kita highlightkan. Yang pertama sekali, di dalam Islam ini perkara pertama yang perlu untuk kita highlightkan adalah keikhlasan. Guru ini bukan hanya semata-mata tunggu hujung bulan, ni kan minggu depan masuk gaji. Jadi bukan tunggu gaji, tapi tidak kiralah gaji lambat ke gaji awal ke, dia kena ikhlas mengajar anak murid. Kerana apa tuan-puan? Tidak kiralah dalam konteks guru mahupun apa-apa pekerjaan sekalipun, di dalam Islam disebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kita ini dituntut melainkan melaksanakan ibadah hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagilah sebagai seorang guru dalam mendidik jiwa anak-anak, maka perlulah mengikhlaskan hati dan juga niat mereka. Yang keduanya, guru-guru dalam kriteria yang baik ini, guru-guru perlulah penguasaan ilmu yang baik. Bila mana guru-guru dicampak option mata pelajaran yang bukan bidang dia, ni jadi masalah. Guru subjek pendidikan Islam tapi disuruh ajar bahasa Inggeris, memang tidak boleh lah tuan-tuan. Kan? Begitu juga guru kita kata guru bahasa Cina. Sekarang ada guru bahasa Cina tuan-tuan, disuruh ajar bahasa Arab. Pelik kan? Tiba-tiba ajar bahasa Arab. Maka perlu ada kepakaran yang sesuai buat mereka. Dan yang paling penting tuan-puan, kriteria yang paling penting, selepas kita bincangkan pasal niat dan juga ilmu ini, guru-guru perlu ada sifat sabar dan juga penyayang kepada murid-murid. Maklumlah tuan-puan, kita ni berhadapan dengan manusia bermacam-macam ragam. Kalau saya tengok dekat media sosial ni, ada guru-guru yang buat upload ataupun buat live di media sosial, sama ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang kita dengar soalan yang agak-agak lucu juga dengan murid, bila mana diajukan soalan kepada guru mereka. Inilah kita katakan, guru kena ada sifat sabar dan juga penyayang kepada anak muridnya. Maka kita kena anggap anak murid kita seperti mana anak kita sendiri, yang perlu kita kasih dan juga sayang kepada mereka. Wallahu a'lam.
1: Allah, begitulah tadi penjelasan, mungkin dapat menjawab soalan Facebook itu tadi. Jadi insyaAllah sebelum forum Anjung At-Taqwa kita menutup tirai pada malam ini, sebagai peluang kepada dua orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkenaan tajuk yang kita bawakan malam ini. Silakan Doktor.
3: Ya, terima kasih moderator kita, tuan-tuan, puan-puan. Dalam kita berinteraksi dengan ilmu ini, kata Nabi SAW, sebagian ada mengatakan kata-kata sahabat, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al khamis fatuhlak. Kan? Jadilah kamu ini sama ada orang alim, kan? Yang mengajar orang, ataupun orang yang muta'allim, penuntut ilmu, ataupun mustamian, pendengar ilmu, ataupun muhibban, pencinta kepada ilmu. Jangan jadi yang kelima. Tak mendengar, tak menuntut, tak mengajar, maka kamu akan binasa. Kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan sepanjang hari guru ini, kan, kita juga boleh berperanan sebagai guru untuk anak-anak kita, dan dalam masa yang sama juga kepada anak-anak, kan, supaya kita insyaAllah hormatilah guru-guru. Sebab nantinya bagaimana interaksi kita dengan guru, kita menghormati tak menghormati dia, begitulah juga nasib kita akan datang kalau kita menjadi guru, kan. Wallahu a'lam.
1: Silakan Ustaz.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, bila mana kita berbicara berkenaan guru murabbi pelita sepanjang zaman ini, sidang pendengar sekalian, kita kena faham bahawasanya murabbi bukan jawatan, tapi ia adalah warisan kenabian yang perlu kita pegang erat dalam hidup kita. Adik-adik yang ada pada malam ini memang hari ini pelajar, tapi beberapa tahun kelak akan menjadi tenaga pengajar. Sama ada tenaga pengajar di sekolah ataupun tenaga pengajar di rumah itu sendiri. Maka dengan itu pastikan kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru yang mampu membentuk kepribadian anak-anak muda, dan pastikan kita menghormati kedua ibu bapa kita dan juga semua guru-guru kita. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitulah tadi dua ulasan yang cukup hebat disampaikan oleh panel kita. Mudah-mudahan ada ibrah pengajaran dapat kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi anak murid, bukan hanya sekadar mendapat ilmu, tapi diberkati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru adalah ibarat pelita yang sanggup membakar dirinya agar dirimu diterangi cahaya ketika kau berada dalam kegelapan. Dan ketahuilah juga bahwa ilmu itu mempercepatkan dirimu untuk sampai kepada suatu tujuan. Tapi ingat, iman adalah menentukan arah mana yang ingin kau tuju. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini, kita doakan guru-guru kita, murabbi kita, diberikan kekuatan zahir dan batinnya untuk terus mendidik anak bangsa kita, bukan hanya cemerlang pada akalnya, tapi cemerlang bercahaya jiwanya dengan ingat kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena ada kalam mengatakan, tidak aku kenal Tuhan, tidak laula murabbi ma araftu rabbi, tidak, kalau bukan karena guruku maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Maka mudah-mudahan teruskan kita berdoa untuk guru kita, jadilah seorang ilmuwan yang diberkati ilmunya. Kenapa? Kehidupan kita, ilmu yang kita dapat pada hari ini, duduknya kayak bertiga pada hari ini juga adalah bergantung keberkatan doa dari guru kami semua. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak-anak kita bukan hanya cemerlang di dunia, tapi cemerlang di akhirat. Karena guru itu bukan hanya mengajar kau untuk berjalan, membimbing kau bagaimana berjalan dalam kehidupan dunia, tapi guru juga membimbing dirimu bagaimana kau kembali seandainya kau tersesat di persimpangan dunia. Wallahu alam, insyaallah bertemu lagi kita di waktu yang sama, di tempat yang berbeza. Terima kasih kepada pengurusi Adun YB kita yang hadir pada malam ini. Insyaallah yang hadir pada malam ini, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk syurga tanpa hisab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
8: Demikian tadi siaran langsung Forum Anjung At-Taqwa dari Surau Darul Ulum Kampung Berundung Papar. Rancangan itu tadi diterbitkan oleh Wan Hizwah Ahmad. Agusba.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Baguslah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, selamat malam semua Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Tentunya bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Oke, apapun terima kasih untuk kamu yang mengikuti siaran langsung forum Anjung At-Taqwa dari pukul 8 malam tadi sampailah pukul 9 malam. Jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus hantar di WhatsApp Sabah FM permintaan lagu kamu di talian 0194904848. Okey, yang tengah bekerja waktu ini, semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Dan kalau ada ucapan ataupun perkongsian apa-apa saja aktiviti kamu ataupun ada lagu yang kamu teringin betul dengar, WhatsApp cepat-cepat, nanti Ozel akan susun lagu-lagu permintaan kamu. Jom kita terus layan, mau payung kamu lagu Sabahan. Ini dia Marsha dan Velvet, Oi Gaman.

sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Mindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa, inilah

Terima kasih kamu yang terus santai bersama kami di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ini info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkuat kuasa sehingga 1 pagi nanti. Antara daerah yang terlibat, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Sandakan, Tongod, Telupid dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Jom kita terus layan. Ini dia lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Okey, membawa kita ke pukul 9.53 minit malam sudah. Okey, dan tepat sebelum malam nanti macam biasa kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

Lagu daripada Judy Kia, Jikalau Kau Cinta. Membawa kita ke jam yang kedua sudah malam ini. Okey. Kalau kamu ada lagu-lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, jangan malu, jangan segan. Mana tahu kan sekarang ini mau mood-mood keamatan sudah. Kalau kamu teringin dengar lagu orang Sabah, orang tempatan kita, kamu WhatsApp sekarang, jangan kasih lama. Kamu WhatsApp di talian 019-490-4848. Okay. Tinggal lebih kurang beberapa minggu aja lagi. Mula sudah Piala Dunia 2026. Okay. Di mana kamu mau saksikan, senang saja. Penyiar rasmi RTM. Jadi kamu boleh menonton 104 perlawanan di mana-mana saja secara percuma. Macam mana? Di telepon pintar kamu pun kamu boleh saksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia kali ini. Jadi jangan kasih lama. Kamu muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Oke, di mana-mana saja pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia negara yang kamu sokong, negara yang kamu minat. Memang syok. Walaupun Malaysia belum lagi layak kan, tapi manalah tahu kan akan datang ada manis-manis untuk pasukan bola sepak negara. Yang penting sekarang ini, saya yakin ramai pemain-pemain bintang dunia yang kamu minat. Di mana negara dia, di situ kamu sokong kan. Nah, macam Ozil sendiri, confirm lah Portugal kan. Ada CR7 mbak di sana. Jadi kamu, apa kamu punya negara yang kamu minat? Coba kamu share sama Ozil, kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Baguslah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

The Lentis, itu dia bunga maaf anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Untuk orang-orang terlipuk, ini ada info gembira untuk kamu, okay? Pada 6

hari Sabtu ini bermula 12.30 hari sampai 4 petang ada jualan rahma sempena program satelit khas Kenduri Rakyat Madani Santuni Kampung Talungan. Okey, jadi waktu inilah masanya untuk kamu borong barang dapur dengan harga yang betul-betul rahma dan menjimatkan poket. Ha, sambil-sambil membeli, kita beramah mesra di Kenduri Rakyat nanti pada 16 Mei. Jangan lupa save the date hari Sabtu ini. Jadi jangan pula kamu terlepas peluang untuk menambah stok-stok barang dapur kamu dengan harga yang memang sangat-sangat rahma kali ini. Jadi orang-orang telipuk, kamu kasih tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, supaya dorang pun datang ramai-ramai di Padang SK Talungan Telipuk. Okey, dari 12.30 hari sampai 4 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk jualan madani ataupun jualan rahma di Telipuk pada hari Sabtu ini. Jom kita terus mau bergalau malam ini dengan lagu permintaan seterusnya. Ini dia Ivan Seventeen dengan tajuk lagunya Jangan Paksa Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.

Latifah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: pada sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan. Crosby.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
3: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin.
4: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
5: Ya, kalau kamu terlepas untuk menyaksikan ataupun menonton konsert 80-70 yang baru-baru ini berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang, jangan risau sebab ada siaran tertunda yang akan berlangsung pada 16 Mei ini pukul 9 malam di TV2. Ha, jadi kamu boleh merasakan sendiri kemeriahan untuk konsert 80-70 baru-baru ini. Jadi jangan kasih lama. Kamu bawa kawan-kawan kamu, bagi tahu dorang, okey? Pada hari Sabtu ni boleh sama-sama menyaksikan kita punya penyanyi-penyanyi popular yang akan menghiburkan kamu dalam konsert 80-70. Alright, jadi kita mau teruskan lagi lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita dari Keningau. Okey, ada si Azri. Jom layan terus Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus banget.

pada sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Tania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Misi sobot flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan dengan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Spanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400 ribu usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen radio negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Itu pengarah penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negara.

0: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah.

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hanim akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Hanim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes lab, mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas lepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: di hati.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okey, malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadang-kadang kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemanapun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Assalamualaikum dan selamat pagi pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni dari pukul 1 ni masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok live Nasional FM. Boleh sembang-sembang, ramai yang antara kita bolehlah kita kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya. Saya Hanim, DJ anda pagi ini. Bertugas menemani anda dari pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. InsyaAllah, agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan? Jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Tapi dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di manalah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah-gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Assalamualaikum, saya Hanim, DJ anda untuk pagi ini. DJ dalam segmen Geng Borong Hantu. Okey, malam-malam ni kita nak santai je, kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okey, Geng Borong Hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada, ha kan. Terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani Geng Borong Hantu. Ha, kalau tak ada TikTok ni dah sesunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan, malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa, antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini dipermudahkan segala urusan, tambah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM, sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

și alții terbai dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi. Jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan? Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan. Nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan? Rasa macam muda dengar lagu adik saya abis sore tu kan? Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih. Macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemenang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: atâta piciugă harapă. Cica anda nampa, cica anda adalah mangsa. Laporkan segera, hentikan bully, hentikan tragedy.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanim nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity yang telah menghiburkan anda untuk pagi ini. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan

pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

tidak membawakan pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Hey, dengan nama lagu Tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
3: Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
4: Memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan. Pilihan raya Sabah baru saja selesai. Kerajaan yang baru dibentuk akan melaksanakan amanah rakyat untuk tempoh 5 tahun lagi dengan penuh iltizam dan hasrat mendalam untuk membawa perubahan dan pembangunan kepada kemajuan serta taraf hidup rakyat. Justru itu, saya ingin mencadangkan satu anggaran perbelanjaan perbekalan berjumlah 6.402 bilion dengan anggaran hasil berjumlah 6.43 bilion. Meskipun belanjawan ini mencatatkan sedikit penurunan berbanding tahun 2025, setelah mengambil kira anggaran hasil yang dapat dikutip, belanjawan Sabah 2026 masih mencatat belanjawan lebihan atau surplus bajet sebanyak 28 juta ringgit.
3: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku.

melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugikan.

0: Tetapi hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih wa ba'd. Apa kabar sahabat Sabah FM walau dimanapun berada? Salam sayang semuanya, salam ukhuwah semuanya. Semoga kita semua mendapat inayah, mendapat pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Kenapa sahabat yang mulia? Kita sangat perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita ulang-ulang setiap kali kita mendirikan solat, kita baca surah Al-Fatihah sebagai rukun, dan dalam surah Al-Fatihah itu kita selalu menyebut ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu mohon pertolongan. Kenapa? Sebab kita nak mampu menyembah Allah kalau bukan atas pertolongan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nyatakan pertolongannya sama kita hambanya ini? Nah, inilah rahmat yang paling besar yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa dia? Allah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu riwayat hadis disebutkan an Abi Salih qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhtatun atau kama qal. Daripada Abu Salih radhiyallahu taala an, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada suatu hari menyeru para sahabat, wahai sekalian manusia, nih dengar betul-betul nih bahasa yang Nabi sebut. Nabi tak bilang ya ayuhal muslim eh? Atau ya ayuhal mukmin, tak. Nabi bilang ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diutus adalah rahmat. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 15, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 98, dan hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarat yang telah digariskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab Nabi zahir ke dunia, manusia tahu macam mana mau beribadah kepada Allah. Asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi hadiah sama kita, rahmat, hadiah rahmat sama kita, kita boleh tahu macam mana ya kita mau wudu, ini bahasa muda, macam mana kita mau mendirikan ibadah, macam mana kita mau bermuamalah, semua diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi itulah yang diutus jadi rahmat kepada kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas apa dia? Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh, bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Rahmat bagi orang mukmin yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi asbab memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga karena amal, karena iman atas redha Allah yang diajarkan Nabi kepada kita. Sedangkan rahmat bagi orang yang tidak beriman, apa dia? Asbab Nabi diutus ke dunia, orang-orang yang tidak beriman itu Allah Ta'ala tangguh bencana. Allah tidak segerakan bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang ingkar kepada ajaran Allah. Kenapa Allah tangguh? Kenapa Allah bila orang kasih delay-delay dulu azab tu? Sebab Nabi Muhammad bersama-sama ada di situ. Asbab Nabi di situ, Allah Ta'ala tidak turunkan bala. Allah sebut dalam Al-Quran, ma kanallahu liyu'adzibahum wa antafihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan karena engkau berada bersama mereka wahai Nabi Muhammad, maka mereka tidak diazab. Allah tidak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersama ketika itu. Dan Allah juga menangguhkan azab. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan umat ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka asbab itu Allah tangguhkan azab. Jadi beruntung kita sahabat yang mulia, asbab Nabi ada, ya, ditangguhkan azab, ya. Nabi ajar kita macam mana mau beribadah kepada Allah, mau bermuamalah kepada sesama manusia, semua diajarkan Nabi. Maka beruntunglah, ya, orang yang dalam hatinya sentiasa hidup semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab dalam hati kita hidup, ya, semangat mencintai Nabi, mengenang perjuangan Nabi. Ya, bahasa mudahnya apa? Nabi hidup dalam hati kita istilahnya, ya. Jangan salah paham nih. Nih istilah nih, Nabi hidup, ya. Cintanya hidup dalam hati kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Rentak 46

0: Aduh, mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: What's up kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah FM.
2: Bagus, Bang. Sabah.

0: terdapat pelbagai bahasa dituturkan di dunia. Namun, senyuman dapat difahami tanpa menuturkan sepatah kata.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Sungai. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: FM, pilihan anda.
1: Ya, Aisyah pun dengar Tawa FM, stesen pilihan anda. Apalagi anda terus bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kerana awal pagi ini sudah bersama dengan kami menerusi siaran Tawa FM edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Wan J.
1: Hai Azah.
2: Apa khabar Wan?
1: Hari ini
2: kenapa tu? Jangan mudi-mudi kan?
1: Tidak lakukan mudi.
2: Kenapa tu? Mudah-mudahan semuanya hari ini baik-baik sajalah ya.
1: Betul,
2: untuk anda semua pendengar-pendengar kita di mana saja mendengarkan Tawa FM ya Wan.
1: Betul. Menerusi frekuensi utama RTM Klik dan juga portal radio rasmi RTM.
2: Betul.
1: Hari ini Rentak Pagi bersama dengan Azhar dan juga Wan J sekali lagi untuk edisi Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan
2: 27 Zulkaidah 1447 Hijrah ya.
1: Ya.
2: Dan juga selamat memulakan hari anda untuk hari ini, dan mudah-mudahan langkah kita hari ini terus bersemangat lagi lah ya.
1: InsyaAllah.
2: Ya, kan. Jadi terus positif untuk
1: Betul.
2: Kita memulakan hari kita, dan mudah-mudahan hari kita sepanjang hari ini baik-baik sajalah.
1: InsyaAllah. Ya, ya, mudah-mudahan.
2: Mm-hmm.
1: Okey, apapun seperti biasa kita akan kongsikan di jaman cuaca seketika saja lagi.
2: Betul.
1: Ada berita rika Sabah FM 6.30 minit pagi.
2: Ya, dan juga perkongsian info salat bagi zon 3 dan juga zon 4.
1: Jadi terus bersama dengan kami di Rentak Pagi.
2: Ini dia Haris J.
1: Assalamualaikum.
2: Terus dengarkan
1: Rentak Pagi.

rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: anda.
1: Anda sedang mendengar
2: RMTFM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam seperti biasa, Wan. Kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang nanti sehinggalah ke malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
5: Itu tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Seterusnya tinjauan cuaca empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir dijangkakan berlaku di beberapa tempat. Dan sebelah malam pula, hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunang, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelah malam, tiada hujan. Bagi daerah Semporna, pagi ini juga ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelah malam pula, tiada hujan. Dan begitu juga keadaan di daerah Lahdatu, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam pula tiada hujan. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 33 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang ribut petir dan sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
4: Ya, dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Ditinjau tiada hujan sepanjang hari ini. Ya, dari pagi petang sehingga ke malam, angin bertiup dari arah timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahdatu ditinjau juga sepanjang hari ini tiada hujan, angin bertiup dari arah timur selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
5: 1 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
6: Layari
3: www.met.gov.my.
7: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
8: Rentak pagi.
9: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Malah menjadi platform untuk masyarakat mendapatkan maklumat tepat berkaitan SKDS serta membuat pendaftaran secara terus di kaunter khas yang disediakan.

0: Ya, rantak pagi Tawa FM, pilihan anda. 6.42 minit pagi waktu ini. Hai hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja layan Tawa FM, ya Wan?
1: Ya, betul. Menerusi frekuensi utama RTM Klik dan juga portal radio RTM.
0: Ya, selamat dalam perjalanan untuk anda yang sekarang ini berada dalam perjalanan. Hati-hati memandu, sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Mudah-mudahan perjalanan kita, perjalanan yang selamat lah. Sampai betul ke destinasi kita, ke tempat kerja, tujuan kita.
1: Betul, insyaAllah ya. Dan selamat mulakan tugas anda. Apapun kita ingin disaparakan kita yang ada di WhatsApp Tau FM, amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum, selamat bertugas. Konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Selamat petang. Selamat pagi kepada semua pendengar setia di kemarin.
0: Ini semalam ke? Okey. Terima kasih. Nisha Elisha, assalamualaikum. Hai Wan Ji Azza, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur, alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan yang Maha Esa. Lain terus Tau FM, mantabah bertemankan Wan Ji Azza dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih. Selamat berkonti.
1: Dan juga kita ada timbul di Kampung Jawa.
0: Iya.
1: Tapi dari Masjid Bandar Tawau tadi. Assalamualaikum, selamat subuh. Salam Jumaat, salam solat subuh untuk semua rakan Tau FM. Buat DJ, selamat tugas.
0: Okey, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita yang menyapa kita seawal pagi kita menerusi WhatsApp Tau FM ya. Hari ini 15 Mei 2026. Mungkin ada rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun kelahirannya.
1: Betul. Selamat ulang tahun untuk anda semua. Dan semoga yang baik-baik saja untuk anda lah ya.
0: Iya, betul. Okey, selepas ni info waktu solat kita kongsikan kepada anda berhibur bersama dengan Elizabeth Tan.
1: Nak.
0: Terus dengarkan.
1: Tak bagi.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: دوام اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Pagi Zon 3 Al-Hadatu silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.26 minit petang, fardu maghrib 6.14 minit petang, fardu isyak 7.28 minit malam, dan waktu subuh pagi esok 4.40 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.30 minit petang, fardu maghrib 6.16 minit petang, fardu isyak 7.30 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Anda yang berada di Lahadatu boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 93.6. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Ya, yeah, rendah pagi tahu FM pilihan anda 6.54 time pagi waktu ini.
1: Ya.
0: Hari ini 15 esok 16 Mei, Wan.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau Wan ingat esok hari apa?
1: Hari Sabtu kan? Selamat Hari Cikgu.
0: Betul. Ingatkan cakap hari Sabtu.
1: Ya, yeah, cakap juga. Pasal Hari Cikgu, Hari Cikgu, Hari Guru kan? Kemarin tiba-tiba pasal live TikTok tu ramai bekas student tiba-tiba muncul.
0: Selamat pagi cikgu.
1: Ya, selamat pagi. Saya petang lah dulu mengajar.
0: Oh, mengajar ya di SMK?
1: Guru ganti.
0: Stawau.
1: Ada beberapa tu, SK Perdana, SK St. Patrick.
0: St. Patrick.
1: Dengan SMK Tawau.
0: Wow.
1: Lupa saya. Oh,
0: ya. Tidaklah. Esok merupakan sambutan Hari Guru kan,
1: Wan? Betul.
0: 16 Mei. Jadi mungkin ada anak-anak murid, ibu bapa yang telah pun menyediakan hadiah-hadiah untuk guru-guru ni kan.
1: Betul.
0: Dan juga pastinya ada sambutan-sambutan untuk meraihkan guru-guru yang tersayang, guru-guru kita kan.
1: Betul.
0: Jadi apa sebenarnya dengan Hari Guru esok? Jadi tajuk kita ni kan pasal cerita lah, kenangan-kenangan kita kan. Jadi kita mau berterima kasih dengan cikgu kita. Jadi siapa nama cikgu yang paling kamu tak boleh lupa?
1: Saya ramai sebenarnya.
0: Kan mungkin ada kisah sebab tu tak boleh lupa. Antaranya Wan.
1: Nantilah kita cerita. Baru kita cerita sekarang.
0: Kami mau dengar cerita kamu.
1: Ya.
0: Jadi kamu kongsikan. Tak kisahlah guru apa. Yang penting dia cikgu.
1: Guru mengaji kah?
0: Guru mengaji.
1: Kan? Ataupun
0: mesti ada cerita nanti guru memandu.
1: Betul.
0: Kan. Guru pertama ibuku. Ayahku.
1: Dia juga, kata begitu kan?
0: Betul. Itu antara respon jugalah ya. Jadi guru yang paling kamu tak boleh lupa. Mungkin ada kisah yang pernah berlaku di antara kamu dan juga guru. Jadi cuba ceritalah bersama kami pagi ni kan.
1: Betul.
0: Ya, hantarkan ke Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita
1: 019-490-3838.
0: Ya.
1: Nantikan 7 pagi untuk utama 7 pagi.
0: Ya, ini dia lagu. Terima kasih cikgu.
1: Upin Ipin. Jual Latif.
0: Terus dengarkan.
1: Sampai pagi.
0: Pagi murid-murid.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel, kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini. Ia dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumi Putra menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau turut memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumi Putra yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan. Sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, takdir urus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan takdir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan. Tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada Kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Ya, Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. 7.26 minit pagi waktu ini, Wan J.
1: Ya, kita bersama dengan Azhar dan juga Wan J, jam yang kedua rentak pagi 15 Mei 2026.
0: Dan tajuk sudah kita kongsikan yang menerusi WhatsApp kita, juga menerusi Facebook Tawar FM ya. Sempena dengan Hari Guru esok ya, Wan J.
1: Betul.
0: Jadi tajuk kita pun berkaitan dengan
1: Cikgu. Okey, nama cikgu yang paling kamu tak boleh lupa. Ya. Lepas tu kisah-kisah yang berlaku. Okey. Mungkin betul. Ada denda khas ke?
0: Kan? Kan Wan Je cakap ada dendam. Janganlah berdendam.
1: Bukan dendam, denda.
0: Betul. Kan?
1: Salah lah kamu.
0: Jangan berdendam dengan guru kita. Sebab guru-guru lah yang mendidik kita. Tiada kita tanpa didikan seorang guru kan Wan?
1: Betul. Dan jangan lupa dialek kita juga ada dikongsikan. Tinggal anda alih bahasakan kepada bahasa etnik anda masing-masing.
0: Betul.
1: Terima kasih cikgu untuk semuanya.
0: Ya, itu
1: kenapa muka aku begitu sah?
0: Tajuk kita untuk pagi ini ceria kan? Vibe ceria. Sepertilah jingle tadi tu. Jadi ada respon kepada kita. Dan apa itulah kita akan kongsikan selepas ini. Dia bersama dengan Khalifah,
1: Cikgu Ayu. Kita
0: dengarkan.
1: Hari tak pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Ya, apa yang tular kita mau kongsikan untuk pagi ni, Wan.
2: Ya.
1: Ini mengenai kisah seorang jururawat lah. Baru-baru ni 12 Mei merupakan sambutan Hari Jururawat, kan?
2: Betul.
1: Jadi kisah seorang jururawat kita kongsikan, yang mana seorang jururawat ni, Wan, dia baru saja tamat waktu bekerja. Habis bekerja lah, kan? Mungkin dia ada shift.
2: Betul.
1: Sebelah malam, kan? Buktikan bahawa tanggungjawab menyelamatkan nyawa ini tidak terhenti walaupun dia sudah habis waktu kerja, kan?
2: Mm-mm.
1: Apabila dia segera bertindak memberikan pertolongan kecemasan kepada seorang wanita yang tiba-tiba tercekik.
2: Dikongsikan kepada pengguna-pengguna media sosial, ya, kejadian tersebut berlaku pada 4 Mei 2026 ketika jururawat berkenaan Siti Maisyura baru saja selesai shift malam dan sedang menunggu janji temu anaknya di sebuah kafe dalam kawasan Hospital Pantai Ipoh.
1: Yeah.
2: Ya, dan walaupun ketika itu berada dalam keadaan off duty, tapi situasi cemas yang berlaku di hadapan mata mengubah segalanya.
1: Ya, yeah, dan dia menjelaskan menerusi laman Facebooknya, ya, Wan, di mana keadaan menjadi panik apabila seorang wanita di kawasan berhampiran secara tiba-tiba mengalami kesukaran bernafas selepas dipercayai tercekik. Jadi ahli keluarga yang berada di lokasi dilihat panik dan juga meminta bantuan apabila situasi semakin kelihatan semakin genting.
2: Ya, dan tanpa berlegah, Siti Maisyura segera berlari ke arah mangsa dan memberikan bantuan menggunakan teknik Heimlich Maneuver, satu kaedah asas dalam pertolongan cemas untuk kes tercekik, iaitu si yang memberi bantuan akan berada di belakang. Dia akan tekan di bahagian
1: mangsa,
2: abdomen, ya, atas abdomen tu untuk tekan-tekan berambis sampailah terkeluar apa yang benda yang buatkan dia tercekik tu, ya.
1: Ya, itu dan akhirnya dia berjaya mengeluarkan objek yang menghalang saluran pernafasan wanita berkenaan dengan tenang.
2: Betul.
1: Dan juga dengan latihan profesional yang ada pada jururawat tersebut. Dan tidak lama selepas itu, wanita tersebut kembali boleh bernafas seperti biasa dan sekaligus mengelakkan kejadian lebih buruk daripada berlaku.
2: Iya, dan bukan sekadar jururawat tapi penyelamat nyawa, ya, yang mana dengan tindakan pantas itu menjadikan beliau, Siti Maisyura, sebagai bukan sekadar jururawat tetapi penyelamat nyawa dalam detik paling genting.
1: Iya, dan perkongsian ini hospital tersebut lah, ya, menerusi Facebook dan menyifatkan tindakan tersebut sebagai cerminan kepada tema Hari Jururawat Antarabangsa 2026, iaitu
2: Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives.
1: Jadi kejadian ini sekali lagi mengingatkan bahawa pengetahuan pertolongan kecemasan boleh menjadi perbezaan besar di antara hidup dan juga mati walaupun di luar waktu bertugas. Jadi tahniahlah kita ucapkan kepada Wirawati
2: Siti Maisyura.
1: Yeah.
2: Ya, apapun, kita ingin ambil kesempatan juga untuk ucapkan selamat Hari Jururawat Antarabangsa walaupun terlewat sudah.
1: Iya. Kan pada 12 Mei hari Selasa.
2: Betul.
1: Yang lalu. Okey, terima kasih untuk jururawat kami. Kita semua, itu kisah yang kita kongsikan.
2: Apa yang tular?
0: Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di zon apa yang tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Seketika nanti, Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar pendengar semua hari ini? Okeykah? Semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Pagi ini seperti biasa bersama saya lagi Bro AK dalam slot Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kongsikan satu topik yang simple tapi power, iaitu tentang attitude of gratitude ataupun dalam bahasa kita sikap hati yang selalu bersyukur atau ketagihan lah dalam bersyukur ni. Pernahkah kita terfikir kenapa ada orang yang nampak biasa-biasa saja, kan, hidupnya sederhana saja tapi wajahnya sentiasa tenang, kan, murah senyuman, dan kalau dia bercakap tu kita yang mendengar dia bercakap dia pun rasa sejuk saja, tenang saja. Salah satu rahsianya ialah tentang topik kita hari ini, iaitu attitude of gratitude. Dia nikmati apa yang dia ada dengan cara bersyukur. Attitude of gratitude atau kita ringkaskanlah AOG. AOG ni adalah salah satu ataupun satu pola pemikiran yang dipilih dengan sengaja dengan diprogramkan minda kita ataupun kita ajar otak kita ni supaya fokus pada apa yang kita ada, bukan apa yang kita tak ada ataupun apa yang sedang orang lain punya. Tidak. Dia ni berfokus dengan apa yang dia miliki, maksudnya dia miliki sekarang, dia nikmati dan dia syukuri. Contohnya, kita bangun pagi kita cakap dalam hati, alhamdulillah, kan, masih dapat bernafas pada pagi ini. Ataupun walaupun belum gaji, syukurlah masih ada rezeki untuk makan hari ini. Sebenarnya kan, kalau kita berpikiran begini, kita ni sedang menukar state emosi kita. Daripada stres jadi lebih relax, kan, dari marah jadi sabar, dan dari kecewa bertukar kepada redha. Itulah kekuatan attitude of gratitude. Kita ajar otak kita untuk sentiasa bersyukur. Pandai mencari benda kecil yang boleh disyukuri untuk melegakan hati. Tanpa kita sedar, kita juga sedang menghidupkan energi positif dalam diri kita. Kita akan jadi orang yang penyabar, lebih penyayang, bahkan mungkin insyaAllah lebih tenang. Ingat geng, kadang nikmat paling mahal tu bukan harta yang berlimpah, tapi hati yang sentiasa bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan tambahkan nikmat kita. Seperti yang Allah janjikan dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-7, la in syakartum la'adidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Kan, yang bermaksud jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah. Tapi bila kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Rentak pagi bersama kami Wan Jay dan juga Azad di Rentak Pagi. Masuki jam yang kedua, tiga. Sebentar saja lagi ya.
1: Ya, mana kita akan dengarkan terlebih dahulu berita dari Sabah FM. Kemudian kita ada lagu-lagu kuasa dua. Lepas tu,
0: ya, kita ada diari sana sini dan juga ingin tahu. Itu pengisian kita di jam yang ketiga. Dan kita mengalu-alukan sekali lagi. Ramai-ramai masuk untuk respon tajuk kita. Penghargaan betul untuk guru-guru kita. Terima kasih kepada guru-guru kita ucapan. Dan tanpa guru, kita mungkin tidak tahu kan Wan. Jadi guru ni pendidik, mereka yang mendidik kita daripada kita tidak tahu kepada tahu. Jadi mungkin ada ucapan dan siapa guru yang paling kamu ingat tu, ada kenangan mungkin, jadi kongsikan bersama kami. Kami nantikan respon-respon anda. Hantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tower FM 019-490-3838. Dan selepas 9 pagi nanti talian 089-77-8243 juga
1: akan diaktifkan
0: untuk anda. Ini dia lagu Si Chai,
1: Bulan Merindu.
0: Terus dengarkan
1: Rentak Pagi.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. CIDB komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Inspirasi beli barangan Malaysia perkuku sokongan produk tempatan. Selamat pagi, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB komited melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Ia bagi memenuhi permintaan tiga industri pembinaan serta mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Pengerusi CIDB Datuk Yusuf Abdul Wahab berkata, industri pembinaan negara kini memerlukan ramai pekerja berkemahiran tinggi untuk mengendalikan teknologi moden yang semakin meluas digunakan.
1: Mereka mungkin buat kerja welding, mungkin kerja buat operate crane, operate machinery dan sebagainya. Itu semua gaji besar-besar. Welding sekarang ni, RM5,000 pun boleh dapat gaji senang-senang kalau dapat gaji dengan oil and gas industry. So, ini adalah peluang kita nak bagi.
0: Dato' Yusuf ditemui selepas majlis graduasi ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Technologies Wilayah Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata usaha memperkasa tenaga kerja tempatan bukan sahaja membuka peluang pekerjaan berkualiti, malah membantu mengekalkan aliran wang dalam negara. Dalam pada itu, Datuk Yusuf berkata pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pemacu utama pembangunan tenaga kerja negara serta platform strategik melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing.
1: Kebolehpasaran ataupun kejayaan mereka untuk mendapat pekerjaan selesai sahaja latihan mereka adalah 94%. Bermaknanya daripada 100 orang, 94 boleh mendapat kerja. Jadi di sini kita di ABM Sabah